trip atau mudik, biasanya tuh cemilan andalan kamu apa sih temen Pro 2? Keripik kah? Pasti ada ciki-cikian, permen. Coba deh sesekali ini kamu ganti sama buah beku. Selain segar, ini tuh juga lebih sehat ya buat nemenin perjalanan kamu yang jauh itu. Jadi juga ada beberapa buah yang cocok dibekukan sebelum berangkat. Salah satunya itu ada anggur. Rasanya tuh kan manis gitu, dingin gitu kayak. Kandungan airnya juga ini bisa ngebantu kita untuk ngejaga tubuh biar tetap terhidrasi selama di perjalanan. Selain itu juga ada melon, persik, nanas, sampai blueberry. Dimana buah-buahan ini tuh tetap enak dinikmatin dalam kondisi beku dan bisa memberikan, maksudnya memberikan sensasi yang seger yang bikin badan kamu tuh rasanya lebih bugar, teman produk.

Gak cuman itu ya, buah segar kayak blueberry itu atau persik ini juga mengandung vitamin, serat, antioksidan yang baik buat tubuh. Jadi bukan cuma ngenyangin aja, tapi juga ini nambahkan asupan nutrisi selama liburan. Jadi sebelum berangkat, kamu bisa cukup cuci buahnya aja, terus potong sesuai selera kamu kalau perlu. Juga bisa disimpan di freezer semalaman ya. Habis itu masukin deh ke wadah atau cooler bag, biar ini dinginnya tuh tetap biar lebih lama gitu ya. Jadi kalau mau perjalanan tetap nyaman, tubuh kamu tetap sehat gitu ya, makannya camilan-camilan yang sehat soalnya ya, gak ciki-cikian gitu. Ya pokoknya simpel, sehat, dan pastinya ini tuh bikin perjalanan kamu menyenangkan sih ya, harusnya ya teman Pro 2. So masih di sepada terus di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 4 tahun lalu.
1: Kok kamu masih di sini?
2: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
3: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
2: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi merupakan cagar budaya yang terletak pada Kelurahan Sunyaragi, Kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektar. Bangunan peninggalan bersejarah dari Kasepuhan Cirebon ini adalah sebuah gua dengan arsitektur batu karang yang terlihat unik. Asal-usul nama Sunyaragi terdiri dari dua kata, yaitu sunya yang memiliki arti sepi dan ragi yang memiliki arti raga. Kedua kata tersebut adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Tempat ini didirikan sebagai lokasi meditasi anggota keluarga para Sultan Cirebon dan tujuan meditasi ini biasanya adalah untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Sejarah Gua Sunyaragi menurut versi buku Purwakacarubanagari yang ditulis tangan oleh Pangeran Kararangen tahun 1720. Dalam buku tersebut tertulis bahwa sang pangeran yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati membangun gua ini pada tahun 1703. Kompleks Taman Gua Sunyaragi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pesanggrahan dan bangunan gua. Area yang pertama memiliki beberapa ruangan, antara lain serambi, ruang ibadah, kamar mandi, kamar rias, dan kamar tidur yang dikelilingi taman serta kolam. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Bagian luar kompleks gua bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi bentar dan pintu dalamnya berbentuk paduraksa. Induk seluruh gua bernama Gua Peteng atau Gua Gelap yang digunakan untuk bersemedi. Sedang Gua Padang Ati atau yang berarti hati terang, khusus tempat bertapa para sultan. Dilihat dari corak dan motif-motif ragam rias yang muncul, serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik, Tiongkok kuno, dan Timur Tengah. Gaya Indonesia terlihat pada beberapa bangunan berbentuk joglo, misalnya pada bangunan Balai Kambang, Mandai Beling, Gedung Pesanggrahan, dan bentuk gapura. Gaya Tiongkok kuno terlihat pada ukiran bunga seperti bunga persik, bunga matahari, dan bunga teratai. Di beberapa tempat, dulu Gua Sunyaragi dihiasi berbagai ornamen keramik Tiongkok di bagian luarnya. Pada bangunan Mandai Beling, serta motif megamendung seperti pada kompleks bangunan Gua Argajumut memperlihatkan bahwa Gua Sunyaragi mendapatkan pengaruh gaya arsitektur Tiongkok kuno. Sebagai peninggalan keraton yang dipimpin oleh Sultan yang beragama Islam, Gua Sunyaragi dilengkapi pula oleh pola-pola arsitektur bergaya Islam atau Timur Tengah. Misalnya, adanya beberapa tempat wudhu serta bentuk bangunan bangsa jinem yang menyerupai bentuk Ka'bah jika dilihat dari sisi belakang. Gua Sunyaragi dengan konstruksinya yang berupa taman air menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang.

Masih di Spada teman Pro 2, masih barengan sama Uca di sini. Nah, teman Pro 2, kalau lagi pilih makanan, kamu tuh biasanya lihat rasanya dulu atau malah cek komposisi dan kandungan gizinya? Ini tuh ternyata kebiasaan ini makin banyak dilakukan sama Gen Z loh. Jadi emang generasi Z atau Gen Z sendiri sekarang tuh gak cuma mikirin makanan yang enak ya, tapi emang lebih peduli sama kualitas bahan, kandungan nutrisi, dan kepraktisan buat mereka. Juga makanan ini juga jadi bagian dari gaya hidup yang sehat. Salah satu trennya yaitu memilih makanan yang berbahan alami. Jadi sebelum beli, mereka tuh biasanya baca komposisinya dulu, mastiin juga bahan yang digunakan itu lebih minim proses. Kalau kamu sendiri kayak gitu gak sih? Uca sendiri juga kadang suka baca-baca dulu kandungan-kandungannya yang ada di makanan atau minuman yang Uca mau konsumsi, teman Pro 2. Nah juga selain itu juga banyak Gen Z yang mulai ngurangin konsumsi daging merah. Ini bukan berarti berhenti makan daging ya, tapi emang mereka tuh lebih banyak nambahin buah, sayur, dan makanan emang yang berbasis nabati gitu, biar pola makannya emang lebih seimbang. Nah, dengan aktivitas yang serba bak big book nih, Gen Z ini juga lebih sering ngemil ya daripada makan dalam porsi besar. Tapi emang cemilan yang dipilih sekarang tuh bukan asal kenyang aja, teman Pro 2. Tapi yang dipilih tuh yang praktis, lebih alami ya bahannya, dan tetap punya nilai gizi. Ya, tren makan Gen Z sekarang emang nih bukan sekedar ikut-ikutan aja sih ya. Ya mau ikut-ikutan boleh, karena emang ini ke arah yang positif sih, teman Pro 2. Tapi emang lebih kamu tuh jangan FOMO-FOMO aja gitu ya, teman Pro 2. Walaupun emang ini emang baik sih, ya bolehlah diikutin ya, karena emang ini lebih bikin badan kamu jadi lebih sehat gitu, lebih-lebih muru tuh ya. Ya pokoknya kamu sendiri, teman Pro 2, tim makan apa gitu ya. Kamu tim makan makanan apapun atau emang harus cek dulu gitu komposisinya, teman Pro 2. Kalau Uca sendiri ya tadi, Uca memilih untuk mencek komposisinya, apalagi kalau yang banyak kandungan gulanya itu tuh kayaknya enggak dulu deh, nanti dulu deh ya, lebih milih makanan yang lain gitu, teman Pro 2. So, Ucanya masih terus di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

Al. Jadi ada penumpang mobil duduk di kursi depan, tapi tuh badannya malah ngehadap ke belakang. Nah, ini emang kelihatannya seru ya buat konten, tapi ini ternyata emang bahaya banget, teman Pro 2. Jadi pengamat transportasi sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia, Joko Setijowarno, itu ngingetin kalau aksi itu jangan sampai ditiru. Apalagi nih kalau dilakukan saat mobil itu melaju di jalan umum ya, karena emang resikonya itu bisa membahayain diri sendiri dan pengguna jalan lain. Masalahnya nih teman Pro 2, posisi duduk kayak gitu itu kan ngebuat sabuk pengaman dan airbag itu gak bekerja secara maksimal. Padahal nih dua fitur keselamatan itu kan dirancang ya emang untuk ngelindungin kepala dan bagian dada kamu saat penumpang menghadap ke depan. Belum lagi nih kalau sambil bikin video atau asyik ngobrol, konsentrasi pengemudi pastinya bisa terganggu gak sih? Nah makanya nih bahaya banget, resikonya bisa ada kecelakaan. Dan ini resiko ini makin besar jadinya pastinya ya. Joko juga ngajak masyarakat nih, terutama anak muda, untuk lebih peduli sama keselamatan berkendara. Karena menurutnya kesadaran soal keselamatan ini perlu ditanemin ya sejak dini, agar nanti angka kecelakaan khususnya di kalangan usia muda itu bisa ditekan. Pokoknya teman Pro 2, gak semua yang viral itu harus kamu ikutin ya. Konten itu bisa dibuat kapan aja, tapi keselamatan tetap nomor satu. Jangan FOMO-FOMO-nya aja, karena emang udah dilihat jelas banget gitu ya, kalau kita ngeliat konten itu ya itu udah gak bener gitu lah. Apalagi kalau mobilnya itu sambil melaju gitu ya. So, teman Pro 2, yang lebih keren itu kamu harus tetap pulang dengan selamat, daripada kamu viral-viralnya itu ya viral cuma sesaat aja gitu.

0: Jadi di sekolah aku disuruh gambar sama ibu guru ya.
1: Oh iya, terus kamu gambar apa tadi?
0: Ya aku gambar tong sampah bagus banget, tapi di sampingnya banyak sampahnya ya.
1: Kok gitu? Masa di samping tong sampah banyak sampah?
0: Ya gimana? Orang kenyataannya gitu di sekolahku.
1: Sering banget kan lihat tong sampah bagus, tapi sampahnya berserakan. Hayo, benahi budaya kita membuang sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Teman produser, selanjutnya kita akan mendengarkan perkiraan cuaca hari ini yang disampaikan oleh Desi Ekawati dari kantor BMKG Kertajati.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Ciayu Majakuning hari Jumat 31 Juli 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian suhu udara berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara antara 40 hingga 85%, angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang, di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dengan kategori sedang. Masyarakat kami himbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti kelembaban udara yang rendah, angin kencang, dan panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari untuk membakar sampah sembarangan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Kami juga menghimbau untuk memenuhi kebutuhan minum harian menggunakan pelembab kulit serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial kami di bmkg.kertajati secara berkala. Demikian perakiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik teman Pro 2, demikian perakiraan cuaca yang disampaikan oleh prakirawan Desi Ekawati dari kantor BMKG

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megucilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 96.

Budaya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah akal budi atau adat istiadat. Budaya juga bisa lahir dari adanya satu hal atau kegiatan, kebiasaan yang terus-menerus mengalami pengulangan. Kebiasaan mengetuk pintu sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu sudah menjadi adat bagi seseorang yang ingin bertamu ke rumah orang lain. Selain menunjukkan rasa hormat tamu kepada pemilik rumah, mengetuk pintu juga merupakan cara untuk mengetahui keberadaan pemilik rumah, apakah ada di rumah atau tidak. Namun, belakangan, kebiasaan atau adat mengetuk pintu mulai tergeser dengan adanya teknologi komunikasi, yaitu gawai.

Indonesia berada di jalur pegunungan Sirkumpasifik dan Sabuk Alpin. Ini membuat Indonesia menjadi rawan bencana alam. Salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi. Ketika bencana ini terjadi, para pakar perlu mengetahui seberapa besar dan berapa lama gempa bumi berlangsung. Ya, alat untuk mengukur gempa bumi adalah seismograf. Alat ini berbeda dengan seismometer, karena seismograf digunakan untuk mencatat gempa bumi. Sementara seismometer dipakai untuk mendeteksi gempa. Menurut Muhammad Nur Soleh dalam buku Struktur Bangunan Tahan Gempa, pada tahun 2021, seismograf adalah alat untuk mencatat gempa bumi. Hasil pencatatan gempa oleh seismograf akan menghasilkan seismogram, yakni kurva yang tergambar pada kertas. Pengukuran gempa bumi memakai seismograf akan memperlihatkan kekuatan, rentang waktu, arah, dan jarak terjadinya gempa bumi. Alat ini menggunakan dua metode, yakni horizontal dan vertikal.

Tahun Prodo, kalau akhir-akhir ini kamu sering main threads, itu pasti pernah nemu istilah kayak orang have, orang let go, orang clear, sampai orang aring gitu ya. Ini sebenarnya nggak di threads aja sih, ada di X atau di TikTok juga rame nih. Dan sekilas emang kedengerannya itu kayak bahasa Inggris, tapi jangan buru-buru diartiin serius ya, karena ini tuh emang cuma plesetan khas Gen Z yang lagi viral di media sosial. Nah, orang have sendiri ini tuh biasanya ya dipakainya untuk menyebutkan orang yang serba punya atau yang berkecukupan. Lalu juga kebalikannya nih, ada orang haven, yaitu orang yang belum punya sesuatu. Terus ada lagi orang had, yang artinya ya orang yang dulunya tuh punya gitu. Ini belum selesai, ada juga nih orang let go. Jadi buat orang yang udah move on atau bisa mengikhlaskan sesuatu. Sementara juga ada orang clear, apalagi ini banyak banget ini sebutan-sebutannya nih Gen Z, emang kreatif banget ya. Kalau orang clear sendiri ini ngegambarin orang yang tegas dan jelas. Sedangkan ada lagi kebalikannya ya, orang not clear, yaitu buat orang yang bikin bingung karena emang gak pernah kasih kepastian. Yang bikin senyum juga mungkin ada lagi nih ya, orang aring. Jadi ini tuh diplesetin jadi orang yang lagi bingung. Bahkan nih masih ada juga istilah seperti orang need, orang live, sampai orang there is. Artinya ya semuanya itu cuma permainan kata yang emang sengaja dibuat kocak aja gitu, dibuat lucu, diplesetin aja. Dan ini gak ada aturan bakunya ya teman Pradua, jadi gak usah diseriusin. Jadi pokoknya kamu kalau nemu istilah-istilah kayak gini di media sosial juga gak usah bingung atau langsung nganggep itu tuh bahasa Inggris yang bener gitu. Karena tren ini tuh emang murni buat seru-seruan aja dan emang nunjukin kreativitas kita sebagai Gen Z dalam bermain kata. Ya orang-orang Gen Z emang anak-anaknya tuh asbun-asbun banget ya. Ada aja gitu kalau bikin trennya teman Pradua. Nah kalau kamu sendiri teman Pradua, kira-kira termasuk orang have, orang let go, atau jangan-jangan jadi orang aring gitu ya. Ya pokoknya kamu jangan sampai ketinggalan update lah tren yang lagi rame di dunia internet ini ya teman Pradua, karena nanti kamu shock gitu, hah apaan sih orang have gitu, orang aring, orang heaven gitu. Ya pokoknya tetap di sini terus teman Pradua, ucanya masih sama kamu, tetap di Swada. Selamat pagi teman Pradua.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.
7: Teman terbaik kamu.

0: masih di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

17 Agustus, hari di mana negara ini memproklamasikan kemerdekaannya. Kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan untuk berpendapat, dan kebebasan untuk bersuara. Karena kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari keberanian mereka yang dulu lantang menyuarakan kebenaran. Namun hari ini, banyak suara yang dibungkam, pendapat yang dianggap salah, kritik dibalas dengan ancaman, diskusi diganti dengan intimidasi. Padahal, kebebasan berpendapat telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E. Tapi apa arti kemerdekaan jika kita tak lagi bebas menyuarakan isi hati dan pikiran? Merdeka bukan hanya soal bebas dari penjajah, tapi juga bebas dari rasa takut untuk bersuara. Mari jaga hak kita sebagai warga negara, karena diam bukan pilihan. Suaramu adalah kekuatan. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Suara kita, masa depan bangsa.

Pernah gak sih kepikiran kalau sungai yang bersih itu sebenarnya berawal dari kebiasaan kecil kita sendiri? Nah, soal kebersihan lingkungan ini juga lagi jadi perhatian serius pemerintah ya, teman Pro 2. Jadi Presiden Prabowo Subianto itu minta para gubernur, bupati, wali kota, sampai jajaran aparat keamanan tuh untuk rutin ngecek kondisi sungai dan lingkungan di wilayah masing-masing ya. Soalnya menurutnya juga pemimpin yang baik itu harus turun langsung ke lapangan, bukan hanya bekerja di balik meja aja. Selain memantau kebersihan, juga pemerintah daerah itu diminta untuk ngingetin warganya ataupun pelaku usaha biar gak membuang sampah sembarangan. Tujuannya pastinya supaya lingkungan kita tuh tetap terjaga ya dan nyaman untuk semuanya. Langkah ini juga merupakan bagian dari program Indonesia Asri, yaitu aman, sehat, resik, dan indah, di mana presiden juga nargetin persoalan sampah di Indonesia ini bisa ditanganin ya secara bertahap nanti sampai akhir tahun 2027. Jadi teman Pro 2, lingkungan yang bersih itu bukan cuma bikin kita sehat, tapi juga bikin kota kita tuh makin nyaman dan membanggakan. Pokoknya kita harus mulai dari diri sendiri ya, jangan buang sampah sembarangan.

Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Tuan produce, siapa di sini yang belakangan ini tuh sering banget gatel gara-gara nyamuk gitu. Padahal kan emang lagi musim kemarau nih ya. Kok nyamuk gitu malah kerasanya tuh makin banyak. Nah ternyata emang musim kemarau ini bukan berarti nyamuk ikut hilang. Justru ada beberapa kondisi yang membuat nyamuk itu tuh lebih mudah berkembang biak. Ini salah satunya emang karena genangan air di musim kemarau itu cenderung lebih tenang. Makanya tuh telur nyamuk ini gak mudah hanyut dan bisa menetas dengan lebih aman. Selain itu suhu yang lebih panas itu juga mempercepat pertumbuhan nyamuk. Ternyata kalau biasanya larva itu butuhin waktu sekitar 12-14 hari untuk jadi nyamuk dewasa. Nah, saat musim kemarau tuh prosesnya tuh lebih cepat. Bahkan ini hanya sekitar 9 hari aja. Bukan cuma itu juga, katanya nyamuk di musim kemarau ini juga cenderung lebih aktif ya, cari makan. Nah, makanya kita ngerasa gitu gigitan nyamuk tuh sekarang jadinya lebih sering gitu ya dibandingin biasanya. Ditambah lagi nih, hujan juga sesekali turun di tengah musim kemarau itu bisa nyipta genangan baru yang emang ini menjadi tempat ideal bagi nyamuk buat berkembang biak. Jadi walaupun cuaca lagi panas, jangan sampai lengah ya teman produa, tetap biasain nguras dan nutup tempat penampungan air, juga bersihin lingkungan di sekitar kamu, sekitar rumah kamu, biar nanti gak ada genangan yang bisa jadi sarang nyamuk. Ya pokoknya jangan sampai musim kemarau bikin kamu lengah. Kita tetap harus jaga lingkungan kita lah, harus lakuin langkah sederhana buat mencegah nyamuk berkembang biak. Siapa coba yang mau digigit nyamuk gitu ya, banyak gatel-gatel. Pokoknya ini semua biar aktivitas kamu tetap nyaman ya teman produa.

Teman Pro 2 sepadanya sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat kamu yang udah barengan sama Uca di pagi hari ini. Pagi hari ini tetap semangat ya. Seharian ini harus tetap semangat. Biar semangat kamu harus terus dengerin Pro 2 RRI Cirebon. Ucanya pamit undur diri dulu. Abis ini bakal ada santai siang yang bakal nemenin kamu sama Via nih nanti sampai jam 3 sore. Abis ini juga bakal ada Pro 2 Hitlist. Kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu. So, sampai di sini dulu ya teman Pro 2. Tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: FM Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman bro dua, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya, terus?
1: Pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, jepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2 barengan sama Via ya. Sampai nanti jam 3 sore kita bakal lanjut ke santai siang ya. Tapi sebelumnya, kamu bisa request lagu favorit kamu dulu di 0811 20 20 937 sampai nanti jam 12 siang.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Satu lagu dari Sloan Seven ya, dulu ini di tahun 2000 berapa ya? Lupa. 2000-an awal ya. Dulu ini jadi soundtrack film 30 hari mencari cinta ya, dibintangi sama Nirina Zubir waktu itu. Terus ada siapa lagi ya? Banyak, ada 3 cewek-cewek cakep waktu itu, lu namanya masih debut ya. Masih belum seterkenal sekarang. Jadi cewek-cewek antagonis gitu waktu itu ya. Enggak tahu apakah di platform online masih ada enggak ya film ini ya, 30 hari mencari cinta. Seru banget, harus nonton deh teman Pro 2 ya. Tapi yang barusan aja Fe puterin ini adalah versi dari recycle-nya Lomba Sihir teman Pro 2 ya. Baiklah ya, masih mengundang kamu untuk bisa gabungan request lagu favorit kamu di 08.11.20.20.937 sampai nanti jam 12 siang ya teman Pro 2. Boleh request lagu mancanegara, boleh request lagu Indonesia, terutama yang baru-baru ya, biar posisinya banyak naik di chart mingguan kita teman Pro 2. Selanjutnya Via mau mengenalkan lagu yang satu ini dulu ya. Jadi lagu ini dari label Hits Records, terus dia minggu lalu itu ada di posisi 10. Di tanggal 25 Juli dia berarti turun satu peringkat ya. Agak sedih. Emang ada siapa sih? Langsung aja nih Via kasih buat kamu, ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Stay tuned.

0: Asik, gajian udah masuk nih. Mau beli apa ya? Eh, siapa nih? Kok nomor gak dikenal? Halo?
1: Eh, Bang, Anda udah nunggak 2 bulan. Sekarang bayar utang Anda. Kami tunggu jam 12 hari ini.
0: Waduh, iya. Duh, siapa lagi sih ini? Halo?
2: Woi, anjing. Udah tanggal berapa ini? Bayar utang sekarang.
0: Aduh, tau gitu kemarin-kemarin gak usah pinjam online.
3: Gak mau kayak gitu kan? Awalnya enak sih, tapi akhirnya malah sering dapet teror dari debt collector. Mau pinjam, malah terancam. Yuk, mulai sekarang bijaklah dalam menggunakan pinjaman online.

31 menit lepas dari jam 11 siang. Tersisa waktu setengah jam lagi aja buat kamu bisa request lagu favorit kamu. Boleh mancanegara, boleh juga lagu Indonesia ya, teman-teman berdua. Ini adalah new entry kita di chart mingguan kita edisi 25 Juli ya, minggu lalu hari Sabtu, teman-teman berdua. Olivia Rodrigo, The Cure. Ini adalah single andalan kedua ya dari album terbarunya Olivia Rodrigo yang dikasih judul You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Panjang judulnya ya. Dan ini lagunya dirilis albumnya maksudnya ya, dirilis tahun ini persis, tahun Pro 2, tahun 2026 ya, lewat labelnya adalah Jeven Records, teman Pro 2. Kalau kamu suka, jangan lupa rajin request biar posisinya naik ya di International Top 20. Dan Via masih mengundang kamu untuk bisa gabungan interaktif di 08 11 20 20 937. Sampai nanti jam 12 siang sebelum kita lanjut lagi ke program selanjutnya, yaitu Santai Siang, teman Pro 2. Requestnya boleh mancanegara, boleh juga lagu Indonesia. Kayak yang satu ini udah di request sama seorang Andri di 08 11 20 20 937. Ada Enau featuring Ari Lesmana. Ini lagi rame banget di Instagram ya. Ini dia sesi potret.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

97,52 Cirebon, teman terbaik kamu. Ini lagu judulnya adalah Keliling ya, by Farel Hilal, teman Pro 2. Baru aja dirilis di 2026 ini. Kalau di Indopass 20, dia ini adalah new entry kita untuk di minggu lalu ya, di tanggal 25 Juli 2026. Kira-kira besok tanggal 1 Agustus dia naik apa enggak, tungguin ya. Besok jam 2 sampai dengan jam 3 sore barengan sama Gina Oktaviana, teman Pro 2. Dan ini genrenya adalah hip hop rap gitu ya. Liriknya tadi unik banget, teman Pro 2. Ada kayak rasa-rasa apa namanya, luar negerinya gitu ya. Simatupang rasa California katanya. Bisa aja bikin lirik ya. Terus katanya ini apa nama, Southern Tangerang rasa Arizona. Aduh, emang sekarang tuh liriknya apa ya, lucu-lucu gitu ya. Kepikiran lo bikin lirik seperti ini. Nanti kita tungguin lagi ya karyanya Farel Hilal selanjutnya, kira-kira ada gebrakan apa lagi ya. Baiklah, tersisa waktu ya sekitar 15 menit lagi aja nih, teman Pro 2, buat kamu bisa request di 08 11 20 20 937. Ada siapa ini? Hai, ada Lara. Lara, sweet deposition-nya belum disiapin hari ini. Lara, kamu boleh request lagu yang lain ya, kalau bisa yang ada di chat kita ya. Emang chat kita lagi ada apa aja? Banyak. Kalau Indonesia ada NPD, Bernadia, ada Adrian Khalif, Mahalini, ada Silon Seven, banyak banget nih ya. Ada Salsabil, oh yang paling recommended kalau apa namanya, selera via pribadi lagi suka banget sama yang namanya Marbles ya. Itu adalah kayak girl group gitu. Kalau pada bilang ini saingannya Nona, enggak ya, ini sister ya, semua bersaudara. Kalau di International Top 20 banyak juga, ada Olivia Rodrigo, tapi tadi udah keputer ya, The Cure. Terus ada Lady Gaga, Charlie Puth, ada Nona, ada Kelani, Taylor Swift juga masih ada nih di kita nih. Ada Somber juga. Aduh, Fia juga lagi tergila-gila nih sama Somber. Kayak apa ya, lirik-liriknya tuh lucu, bukan lucu ya, apa ya, gak biasanya ada penyanyi cowok bawain lagu dengan lirik yang seperti itu. Seperti apa? Di googling aja. Baiklah, kita baca dulu lagi setelah Lara tadi di 08 11 20 20 937. Sebentar kita scroll lagi. Hai Faza, selamat siang juga buat kamu. Kalau Faza katanya pengen dengerin lagunya Taylor Swift, oke deh, nanti bakal via puterin ya, karena ini masih ada di chart kita juga. Salah satu, bukan salah satu ya, soundtrack dari Toy Story yang kelima ya. Ini dia, I Knew It, I Knew You by Taylor Swift.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Thank you banget ya buat teman Pro 2 yang selama 1 jam ini udah interaktif barengan sama Via di 08 11 20 29 37. Udah request lagu favoritnya ya tadi. Bentar lagi kita bakal lanjut ke program selanjutnya, yaitu Santai Siang. Nanti bakal ada informasi seputar dunia olahraga, dari hiburan juga ya, sampai nanti jam 3 sore barengan sama Via, teman Pro 2. Jadi tetap di sini ya, sambil nemenin kamu beraktivitas hari Jumat ini, hari terakhir di bulan Juli ya. Gak kerasa, cepet banget, besok kita udah mulai di bulan baru lagi, teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di sini, 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: 102, sekarang kamu lagi ada di program Santai Siang 31 Juli 2026 sampai nanti jam 3 sore ya. Informasi terbaru dari Kementerian Perdagangan atau Kemendag melalui Atase Perdagangan Republik Indonesia di Washington DC menyebut kalau produk pangan olahan Indonesia termasuk tempe membukukan potensi transaksi sebesar 8,3 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 150,7 miliar rupiah ya. Ini dalam pameran Summer Fancy Food Show yang digelar di New York, Amerika Serikat ya. Kemudian atas perdagangan Republik Indonesia Washington DC, Ranitia Kusuma Dewi bilang kalau pameran tersebut udah membuka gitu ya peluang buat tempe jadi salah satu produk Indonesia yang berpotensi menembus pasar Amerika Serikat seperti itu. Jadi teman-teman di Washington DC ini terus mengawal ya berbagai tindak lanjut dari penjajakan bisnis atau istilahnya adalah business matching yang terjadi selama pameran biar potensi transaksi bisa terrealisasi jadi kontrak ekspor begitu. Jadi selain potensi transaksi, katanya di sana minat buyer terhadap tempe tuh tinggi banget seiring berkembangnya tren pangan nabati di Amerika Serikat teman Pro 2. Nah, dari serangkaian pertemuan bisnis dengan calon pembeli, tempe dinilai jadi salah satu produk Indonesia yang punya prospek paling besar buat bisa dikembangkan di pasar Amerika Serikat. Nah, ini ternyata didorong sama meningkatnya tren konsumsi pangan nabati tadi yang udah Via sebut ya. Terus juga ada tren makanan fermentasi, tren gaya hidup sehat yang meningkatkan permintaan terhadap produk berbahan nabati. Dan kondisi ini ngebuka peluang ya buat tempe untuk bisa jadi salah satu produk unggulan atau champion produk Indonesia di pasar Amerika Serikat. Nah, tapi ini perlu diimbangi sama kesiapan pelaku usaha ya dalam menjaga kapasitas produksi, terus juga konsistensi pasokan, pemenuhan standar mutu, dan juga penguatan kemasan dan strategi pemasaran teman Pro 2. Nah, kalau udah semua itu dilakukan, peluang bisnis yang tercipta bisa berlanjut jadi ekspor yang berkelanjutan seperti itu. Nah, Pavilion Indonesia sendiri dalam ajang pameran ini ya menampilkan 6 pelaku usaha dan mikro, kecil dan menengah. Produk yang ditampilkan ini selain tempe ada kopi, ada kakao, dan juga makanan ringan. Gak ketinggalan juga ada mie instan. Juga di pameran ini ditampilkan makanan sehat lainnya ya. Gak cuma tempe, ada makanan berbahan dasar kelapa, bumbu, ada rempah-rempah juga, madu, gula aren, dan aneka pangan olahan maksud Via ya. Jadi Amerika Serikat ini adalah pasar ekspor pangan terbesar kedua ya buat Indonesia setelah Cina atau Tiongkok. Nah, di 2025 kemarin nilai ekspor pangan Indonesia ke Amerika itu tercatat sebesar 5,97 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi ini naiknya 14% kalau kita bandingin sama tahun sebelumnya yang cuma 5,23 miliar dolar Amerika Serikat ya. Dan nilai tersebut berkontribusi sekitar 10,1% terhadap total ekspor pangan Indonesia ke pasar dunia yang mencapai 59,04 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2025. Seperti itu teman Pro 2. Jadi kalau misalnya di mata bule tempe-tempe ini berharga, sementara kalau kita kayak kalau makan sama tempe itu kayak ih tempe doang kayak gitu ya. Berarti apa ya? Lain ladang, lain belalang. Benar gak sih itu kari bahasanya ya? Jadi gini, kalau misalnya bule-bule aja udah mulai aware, udah mulai tahu nih kalau ternyata tempe itu bisa jadi apa ya, bagian dari gaya hidup sehat, pangan yang sehat. Nah, berarti kita yang dari kreator tempe, pencipta tempe harusnya bisa gitu ya menerima tempe sebagai makanan hari-hari. Biasa kalau kita kan kalau cuman sekedar makan apa ya nabati itu berasa belum makan ya, belum ada lauknya ya. Gimana kalau sekarang kita galakan makan tempe, karena biar kayak bule-bule loh. Padahal bule-bule yang kayak kita ya teman Pro 2 ya.
1: Ibu Bu, kenapa itu banyak rumah yang terendam banjir?
2: Iya sayang, karena kita sudah musim hujan, jadi ada beberapa daerah yang terendam oleh banjir.
1: Emang kalau hujan selalu banjir ya Bu?
2: Sayang, hujan itu tidak selalu banjir. Banjir juga diakibatkan karena perbuatan manusia, seperti suka buang sampah sembarangan atau saluran air yang tidak lancar. Beberapa penyakit juga muncul di musim hujan ini karena banyak tempat yang menjadi sarang cintik-cintik nyamuk. Selain itu, hujan juga mengakibatkan tanah longsor dan orang-orang jadi kesulitan beraktivitas di luar rumah.
1: Jadi kalau musim hujan bahaya dong Bu?
2: Musim hujan tidak selalu bahaya, tetapi musim hujan juga punya sisi baiknya, seperti cuaca jadi lebih sejuk, tanah jadi lebih subur, daerah yang mengalami kekeringan tidak kering lagi karena datangnya hujan. Dan yang paling menarik adalah setiap habis hujan selalu muncul pelangi. Nindi suka pelangi bukan?
1: Jadi aku harus nunggu selesai hujan biar bisa lihat pelangi.
3: Hujan tidak selalu berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Hujan juga memiliki sisi baik yang dapat kita rasakan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: masih di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Informasi yang Fia dapetin nih ya dari rri.co.id, teman Pro 2. Katanya nih Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia harus mampu jadi pusat inovasi dan teknologi sawit dunia. Nah, untuk itu riset yang terus-menerus harus dilakukan untuk menghasilkan inovasi ya, untuk memperkuat hilirisasi sektor kelapa sawit nih, teman Pro 2. Ada statement dari Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan, yaitu Eri Abdurrahman ya. Jadi kemarin ini ceritanya ada kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia atau Perisai 2026, digelarnya adalah hari Senin kemarin nih, teman Pro 2. Katanya nih informasinya, industri sawit Indonesia harus terus bertransformasi, dan transformasi bisa diwujudkan kalau misalnya kita sendiri punya ekosistem riset yang kuat ya, sehingga Indonesia nih bisa loh jadi pusat riset, inovasi dan teknologi bagi pengembangan minyak sawit yang berkelanjutan, teman Pro 2. Nah, menurut Edi ya, pengembangan sektor sawit ini masih terbuka luas ke berbagai bidang seperti pangan berbasis sawit, terus bioaftur, kosmetik, sampai farmasi juga. Nah, kegiatan perisai Pekan Riset Sawit Indonesia ini jadi wadah buat melakukan riset, mempercepat hasil riset, dan juga memperkuat daya saing sawit Indonesia. Ini jadi perisai ini boleh dibilang adalah bentuk kolaborasinya antara pemerintah ya, terus barengan sama akademisi, peneliti, industri, dan juga pekebun begitu. Dan riset yang dilakukan ini harus diterapkan sama petani, diadopsi oleh industri, dikembangkan dengan teknologi, nah baru deh dikomersialisasikan biar bermanfaat buat masyarakat, seperti itu. Nah, kemarin perisai 2026 itu dihadiri sebanyak 1.300 peserta ya, teman Pro 2. Mereka ini berasal dari kementerian atau lembaga, terus juga dari Pemda, perguruan tinggi, kebun, sampai dengan pelaku industrinya langsung, teman Pro 2. Nah, terus ada juga Grand Riset Sawit ya, yang sebenarnya udah dimulai dari 2015. Jadi BPDP ini mendukung 466 kontrak penelitian seperti itu. Nah, penelitiannya ini melibatkan 109 lembaga litbang ya. Terus penelitinya juga lumayan banyak nih, 1873 peneliti dan 383 mahasiswa. Nah, ini menghasilkan 395 publikasi ilmiah ya, dan 84 hak paten. Nah, tahun ini BPDB juga menandatangani 56 kontrak riset baru, termasuk kajian pengembangan kelapa nasional dan juga kesiapan implementasi B50, teman Pro 2. BPDB ini juga ngasih pelatihan ya buat lebih dari 30 petani dan pekebun guna mempercepat adopsi inovasi yang dihasilkan. Dan sekarang ini ternyata udah ada lebih dari 100 hasil riset BPDB yang letaknya yang telak maksudnya memasuki tahap komersialisasi begitu. Jadi Indonesia masih punya potensi nih buat bisa jadi pusat inovasi dan teknologi sawit dunia.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Air.
1: Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak dengar omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.

Indonesia berada di jalur pegunungan Sirkumpasifik dan Sabuk Alpin. Ini membuat Indonesia menjadi rawan bencana alam. Salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi. Ketika bencana ini terjadi, para pakar perlu mengetahui seberapa besar dan berapa lama gempa bumi berlangsung. Ya, alat untuk mengukur gempa bumi adalah seismograf. Alat ini berbeda dengan seismometer, karena seismograf digunakan untuk mencatat gempa bumi. Sementara seismometer dipakai untuk mendeteksi gempa. Menurut Muhammad Nur Soleh dalam buku Struktur Bangunan Tahan Gempa, pada tahun 2021, seismograf adalah alat untuk mencatat gempa bumi. Hasil pencatatan gempa oleh seismograf akan menghasilkan seismogram, yakni kurva yang tergambar pada kertas. Pengukuran gempa bumi memakai seismograf akan memperlihatkan kekuatan, rentang waktu, arah, dan jarak terjadinya gempa bumi. Alat ini menggunakan dua metode, yakni horizontal dan vertikal.

Terbaik kamu, informasi terbaru dari dunia olahraga siang hari ini. Teman Pro 2 datang dari dunia tenis tanah air ya. Ada petenis Indonesia Jenis Chan yang agak sedih teman Pro 2 ya, gugur di babak 16 besar turnamen WTA ya, setelah takluk dari petenis Rusia atas nama Anna Kalinskaya di Washington DC Amerika Serikat teman Pro 2. Dan di pertandingan ini Jenis Chan menelan kekalahan dengan skor 6-1, 3-6 dan 6-7 ya dari Anna Kalinskaya yang merupakan unggulan kelima seperti itu. Nah, kekalahan ini bikin langkahnya Jenis Chan berhenti pada turnamen ini ya, yaitu WTA 500 Mubadala DC Open setelah di babak 32 besar mampu mengalahkan petenis Slovakia Rebecca Stramkova. Dan pertandingan ini kemarin emang berjalan sengit ya, setelah berlangsung selama 2 jam 19 menit dan Jenis Chan sebenarnya sempat unggul terlebih dahulu di set pertama 6-1 itu tadi tahun Pro 2. Dan pada set pertama Jenis Chan tampil dominan dan bisa unggul sampai skornya 5-0 ya. Tapi Anna Kalinskaya sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-5. Nah, meski sempat memperkecil ketertinggalan, Jenis Chan berhasil keluar sebagai pemenang setelah mampu menutup set pertama dengan kemenangan 6-1. Nah, baru nih masuk ke set kedua, Anna Kalinskaya mampu mendapatkan poin terlebih dahulu. Tapi Jenis Chan gak tinggal diam ya, dan skor sempat sama kuat 2-2. Nah, selanjutnya Anna Kalinskaya bisa menunjukkan dominasinya pada set kedua setelah mengalahkan Jenis Chan dengan skor 6-3. Nah, pada set ketiga Anna Kalinskaya kembali nunjukin dominasinya dan sempat memimpin 2 angka di depan Jenis Chan. Nah, akhirnya nih sempat ketinggalan ya dari Anna Kalinskaya, Jenis Chan bisa bangkit lalu membalikan keadaan dengan berbalik unggul 5-4. Kemudian set ketiga harus dilanjutkan ke tie break ya. Nah, di tie break set ketiga Anna Kalinskaya pada akhirnya mampu keluar sebagai pemenang setelah mengalahkan Jenis Chan dengan skor 9-7 teman Pro 2. Jadi skornya itu tadi 6-1, 3-6 dan 6-7 gitu ya. Agak sedih ya, karena kan ini representasi Indonesia ya, seorang Jenis Chan ya teman Pro 2 ya. Semoga nanti bisa membalas kekalahan kali ini di kemenangan selanjutnya ya. Paling dekat ada turnamen apa ya Jenis Chan, nanti kita akan bantu update ya di informasi olahraga setiap hari di Santai Siang jam 1 sampai dengan jam 2 siang.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Basket Putri Indonesia Christopher bilang kalau timnya menargetkan minimal menembus 8 besar Asian Games 2026 ya. Ini digelarnya adalah di Aichi Nagoya, Jepang sana, dan tanggalnya adalah di 19 September sampai dengan 4 Oktober 2026 seperti itu. Jadi targetnya sebenarnya tetap berada dalam 8 besar seperti edisi sebelumnya ya. Dan tantangan terbesar adalah mempercepat adaptasi para pemain muda biar siap bersaing di level Asia teman Pro 2. Nah, Christopher juga menjelaskan kalau proses regenerasi terus dimatengin nih buat membangun skuad kompetisi menghadapi

persaingan di tingkat Asia. Dan tim pelatih sekarang ini memusatkan perhatian pada percepatan regenerasi setelah banyak pemain senior pensiun ya, setelah SEA Games 2025 di Thailand. Dan persiapan menuju multi event olahraga terbesar se-Asia ini bahkan sebenarnya udah dimulai dari bulan Mei 2026 ya. Jadi situasinya sekarang ini sekitar 70% komposisi squad dihuni sama pemain-pemain baru. Dan kondisi tersebut bikin ajang ini jadi sangat penting buat ngasih pengalaman bertanding kepada para pemain muda sebelum nanti 2027 bakal menghadapi SEA Games di Malaysia. Dan Christopher juga ngarepin dukungan ya dari semua warga Indonesia gitu buat membantu mendukung gitu loh pemain-pemain Indonesia nih. Terus juga minta dukungan dari tim CDM Indonesia buat membantu penyelesaian administrasi 3 pemain Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Amerika Serikat biar bisa bergabung memperkuat timnas di Asian Games 2026 seperti itu. Jadi karena sekolahnya di luar negeri ya, jadi ada beberapa dokumen administrasi yang harus segera diurus. Nah kalau misalnya 3 pemain yang lagi sekolah di Amerika Serikat itu bisa bergabung, katanya kedalaman squad bakal semakin baik, sehingga nantinya juga bakal berefek ya ke peluang Indonesia buat bersaing dan memenuhi target menembus 8 besar Asian Games 2026 bakal jadi lebih terbuka seperti itu teman Pro 2. Kemudian Christopher juga menyatakan ya kunjungan CDM dan tim ke pusat pemusatan latihan nasional di Surabaya Jawa Timur jadi tambahan motivasi buat semua pemain dan juga ofisial menjelang keberangkatan ke Jepang. Karena ini tinggal beberapa hari lagi aja, bukan beberapa hari, satu bulan ya, satu bulan setengah gak nyampe. Tapi gak mungkin dong berangkatnya mepet ya, kan bukan wisata. Pasti jauh hari sebelumnya biar bisa adaptasi juga, karena pasti di sana itu suhunya juga beda ya sama di Indonesia teman Pro 2. Sebagai warga Indonesia, kita pastinya siap ya mensupport timnas bola basket putri untuk bisa menyelesaikan targetnya yaitu minimal 8 besar di Asian Games yang digelar di Aichi, Nagoya di Jepang.

0: kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: kata kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

informasi seputar dunia olahraga ya. Kali ini dari Motorsport, teman Pro 2. Pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa memanfaatkan jeda kompetisi musim 2026 dengan pulang ke Indonesia buat memulihkan kondisi fisik dan juga mental ya setelah hampir 5 bulan ada di Eropa. Dan di tengah musim debutnya pada kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026 ya, Kiandra memilih menghabiskan waktu barengan sama keluarga dan teman-temannya buat melepas tekanan ya atau stres gitu. Sebelum kembali menjalani persaingan di lintasan ya, katanya juga kangen rumah karena hampir 5 bulan gak pulang seperti itu. Katanya setelah nyampe rumah lebih tenang ya karena stresnya udah mulai terurai teman Pro 2. Nah, pembalap asal Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta ini mengatakan berada di Indonesia sampai nanti sekitar tanggal 23 Agustus ya. Dan biarpun punya waktu buat beristirahat dan berkumpul barengan sama orang-orang terdekat, Ramadipa tetap menjalani program latihan yang udah disusun ya. Main sama teman-teman jalan, tapi latihan juga tetap sudah ada jadwalnya. Nah, ternyata Muhammad Yandra Ramadipa ini baru berusia 16 tahun, teman Pro 2. Kepulangannya ini jadi kesempatan buat Ramadipa ngisi kembali ya energi setelah menjalani paruh pertama musim yang boleh dibilang padat ya. Dalam dua kejuaraan yaitu ada Moto3 Junior World Championship dan juga Red Bull MotoGP Rookies Cup. Dari musim pertamanya di kelas

Real Portugal. Dan setelah putaran Magni Course di Perancis, pembalap Honda Asia Dream Racing Junior Team ini mengoleksi 64 poin di klasemen sementara ya. Dan Moto3 Junior ini adalah salah satu jenjang terakhir buat para pembalap

melakukan manuver pada tikungan terakhir. Dan musim debutnya tahun lalu, dia ini menempati peringkat ke-8 klasemen akhir dengan satu podium di Sachsenring, ya, itu adalah di Jerman sana, teman produan. Nah, padatnya jadwal dan tingginya tingkat persaingan bikin Ramadipa tuh memandang pemulihan mental sama juga pentingnya dengan jaga kebugaran fisik seperti itu. Biarpun dia di Indonesia boleh dibilang lama ya, mungkin hampir 1 bulan gitu ya, tapi katanya gak bakal mengurangi fokusnya buat menghadapi rangkaian balapan yang tersisa. Nantinya dia bakal tetap ada latihan fisik, termasuk bersepeda, kardio, latihan di gym gitu, di pusat kebugaran tetap dilakukan untuk mempertahankan kondisi fisiknya. Nah, harapannya pas pulang kampung ini bikin kondisi pikirannya tuh jadi lebih tenang setelah ketemu sama keluarga ya. Nah, ini kata dia bisa bantu tampil lebih optimal ketika

Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita. Selain dikenal dengan julukan Kota Udang, Cirebon juga dikenal dengan sebutan Kota Wali. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan sejarah penyebaran agama Islam oleh para wali di Cirebon. Tidak hanya kisah peradabannya yang menarik, tetapi cerita mengenai sejarah munculnya kuliner unik khas Cirebon pada masa penyebaran agama Islam juga menarik untuk disimak. Pernahkah mendengar docang? Docang merupakan makanan yang sudah ada saat penyebaran agama Islam di Cirebon terjadi. Docang atau dibodo kacang alias dibacem atau tempe bungkul sejenis oncom atau dage. Docang terbuat dari lontong yang diiris kecil, ditaburi parutan kelapa, irisan daun singkong dengan toge yang telah direbus, kemudian disiram kuah panas yang diberi dage yang dihancurkan, sehingga mengapung di bagian atas kuah. Selanjutnya ditaburi kerupuk kecil berwarna putih atau lebih dikenal dengan kerupuk docang. Membuat rasa gurih makin terasa pada docang. Bila menengok sejarah docang, konon docang disajikan oleh seorang pangeran untuk meracuni para wali yang menyebarkan agama Islam di pelosok Jawa. Pangeran tersebut membuat jenis makanan baru dari sisa makanan para sultan yang tidak habis. Setelah itu dihidangkannya ke para wali yang sedang berkumpul di Masjid Agung Keraton Cirebon. Tapi ajaibnya, racun yang dicampurkan ke dalam docang tidak berpengaruh. Bahkan setelah memakan docang, para wali justru menyukai masakan tersebut. Maka dari itu, sampai sekarang docang masih menjadi makanan khas Cirebon karena dikenal sebagai makanan para wali.

0: sudah disekolahin dari kecil sampai sekarang. Berapa uang yang sudah mama habiskan buat besarin kamu? Dasar anak kurang ajar.
1: Gak usah ngelawan orang tua. Saya tuh gak minta buat jadi orang tua kamu.
2: Kamu tuh bodoh ya. Masa kayak gini aja harus dimarahin dulu biar ngerti. Jadi anak kok nyusahin terus.

0: dunia hiburan ya teman Pro 2. Seperti yang kita tahu di Piala Dunia 2026 ini yang barusan aja kemarin ya tanggal 20 Juli ya hari Senin dini hari ya kan, final Piala Dunia itu pertama kali ada halftime show mirip-mirip sama Super Bowl. Dan penampilnya waktu itu ada BTS, ada Shakira, terus juga ada Babang Justin ya, Justin Bieber teman Pro 2. Nah, tahu gak sih kalau sepasang sneakers khusus yang dipakai sama Justin Bieber waktu tampil di pertunjukan halftime show final Piala Dunia FIFA 2026 itu lagi dilelang buat ngumpulin dana dalam kegiatan amal anak-anak teman Pro 2. Nah, ini dikutip dari laporannya Billboard ya. Sepatu punyanya Justin Bieber itu tadi dilelang diumumkan sama rumah lelang Christie's yang terjual hampir $30,000 Amerika Serikat atau kalau dirupiahin itu jadi setara sama Rp540.570.000 teman Pro 2. Dan harga akhir dari sepatu berpotongan rendah dan warnanya itu latte. Sebenarnya waktu nonton final tuh gak terlalu kelihatan ya karena shotnya medium. Terus juga sepatunya ini ada aksen merah muda, itu mencapai $26,400 Amerika Serikat ya, atau lebih dari 10 kali lipat perkiraan awal sebesar $2,000 sampai dengan $4,000 Amerika Serikat. Dan dalam pertunjukan halftime show final Piala Dunia FIFA 2026, Justin Bieber tampil masuk lapangan dengan gitar akustiknya bawain lagu Everything Hallelujah. Ini adalah dari albumnya dia yang berjudul Swag 2 teman Pro 2. Dan pertunjukan halftime show final Piala Dunia 2026 ini kan digelar di pertandingan final ya yang mempertemukan timnas Spanyol dan juga Argentina di New York ya, Amerika Serikat. Seperti itu teman Pro 2. Nah, terus gak cuma Justin Bieber aja, ternyata beberapa barang yang lain yang terlibat di final Piala Dunia tahun ini juga dilelang dan berhasil mengumpulkan dana besar, termasuk pakaian dan juga aksesoris yang dipakai sama BTS ya, yang menghasilkan lebih dari $300,000 Amerika Serikat atau sekitar 5,421 miliar rupiah. Luar biasa ya. Kemudian sejumlah barang yang dibeli penggemar dalam lelang tersebut antara lain ada juga kostum kuning cerah yang dipakai Shakira ya, yang juga tampil di video musik resminya Dai Dai, itu laku senilai $8,250 Amerika Serikat atau sekitar 149,85 juta rupiah. Nah, terus juga ada barang lelang kayak bola sepak Earth Ball bertanda tangan Shakira, Kaka, dan juga Presiden FIFA Gianni Infantino, itu dihargai sekitar $3,850 Amerika Serikat atau setara dengan 69,57 juta rupiah. Terus juga ada sarung tangan tanpa jari warna pink cerah ya dengan hiasan kristal yang dipakai Madonna waktu pembukaan halftime show, itu terjual $41,800 Amerika Serikat atau sekitar 755,367 juta rupiah. Sarung tangan doang. Semoga berkah ya teman Pro 2 ya, karena hasil penjualan ini bakal disalurkan kepada FIFA Global Citizen Education Fund sebagai bagian dari lelang One Goal Christie teman Pro 2. Jadi halftime show ini kan juga digelar buat mendukung FIFA Global Citizen Education Fund yang menargetkan penggalangan dana sebesar $100 juta Amerika Serikat buat memperluas akses pendidikan dan sepak bola bagi anak-anak di berbagai negara. Nah, penggalangan dana ini termasuk melalui donasi sebesar $1 Amerika Serikat dari setiap tiket pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 yang terjual. Jadi targetnya 100 juta, berarti dapatnya jauh banget lebih ya, karena BTS tadi aja udah berapa miliar tuh ya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Nah, ini seneng nih kalau ada kegiatan ini ya. Maksudnya ada manfaatnya gitu loh.
1: Jadi apa ya istilahnya adalah playing soccer with purpose kali ya.
2: Popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Masih di santai siang ya teman Pro 2. Kemarin kan udah denger dong pasti kabar kalau BTS gak mau ngirimin karyanya ke Grammy Awards tahun depan karena merasa Grammy ngotak-ngotakin musik gitu ya. Jadi kan kemarin Grammy Awards itu baru bikin sebuah kategori gitu khusus Asia. Nah BTS gak mau ya kan, karena merasa kalau ada kategori seperti itu musik jadi terasa dikotak-kotakin. Nah ini ada statement dari CEO Recording Academy yaitu Harvey Mason Jr. Katanya sedih ya atas pernyataan grup idol K-pop BTS yang memutuskan gak berpartisipasi dalam Grammy Awards tahun depan ya. Tapi katanya dia tetap mendukung grup BTS, teman Pro 2, seperti itu. Jadi tetap menghormati keputusannya BTS gitu ya. Mason juga menyampaikan klarifikasi mengenai kategori Grammy yaitu penampilan pop Asia terbaik yang dihadirkan sama mereka ya, sama organisasi yang satu ini. Jadi sebenarnya kalau menurut dia ya, kategori pop Asia diciptakan buat merayakan kedalaman, keragaman, dan juga pertumbuhan luar biasa dari seni pop yang berasal dari Asia. Nah, semangat dari kategori baru ini adalah buat menyoroti secara khusus para artis penting ini. Katanya sih seperti itu ya. Nah, tapi di sisi lain banyak orang yang merasa kehadiran penghargaan kategori itu memicu beragam reaksi ya. Dan disebut menghalangi artis Asia buat bisa dapetin kategori umum gitu teman Pro 2. Jadi katanya sih kategori genre itu gak mengecualikan seorang artis juga mengirimkan karya dan dipertimbangkan di kategori umum seperti itu. Jadi sebenarnya kategori baru ini bukan buat memecah belah ya, tapi buat memperluas siapa yang diakui oleh 15.000 pemilih penghargaan gitu. Katanya sih gak memandang letak geografis, gak memandang bahasa. Jadi perwakilan dari Grammy ini menekankan kalau mereka terus mendengarkan komunitas musik global dan berupaya buat menghormati dan merayakan semua artis yang musiknya menggerakkan dunia. Nah sebenarnya ya, BTS itu bukan artis pertama yang menolak Grammy, karena bintang-bintang besar lainnya termasuk ada The Weeknd, terus Drake, terus ada Morgan Wallen juga memutuskan dalam beberapa tahun terakhir gak daftarin karyanya buat bisa masuk nominasi Grammy Award seperti itu. Jadi musisi begini ya, kalau kecewa ya protesnya itu gak mau masukin karyanya, memboikotnya caranya seperti itu ya. Tapi kalau teman Pro 2 sendiri punya pandangan seperti apa? Jadi kan harapannya BTS itu ya mereka bisa bersaing sama musisi dari mana aja gitu. Jadi gak dikotak-kotakin, oh yang dari Asia nih ada kategori ini. Nah mereka gak mau seperti itu. Kalau teman Pro 2 gimana? Setuju gak sih dihadirkan kategori khusus buat musisi Asia

luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Meru Jalan Raya Fatahillah Megucilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9

0: 02. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Masih dari dunia entertainment ya, kali ini dari tanah air, teman Pro 2 penyanyi Fatin Shidqia Lubis ya, ngasih kejutan buat para penggemarnya dengan meluncurkan lagu berjudul Tidur Siang. Dan ternyata ini bertepatan sama hari ulang tahunnya, yaitu kemarin 30 Juli 2026, seperti itu. Jadi katanya Fatin ini tahun ini kan menginjak usia 30 tahun ya. Jadi dia pengen ngasih karya yang beda buat teman-teman yang selama ini udah tumbuh barengan sama Fatin ya. Bahkan ada yang udah jadi penggemar Fatin waktu dia ini mulai awal karir, yaitu dari umur 16 tahun, teman Pro 2. Dan dengan lagu barunya, Fatin pengen ngajak para pendengar untuk lihat lagi perjalanan hidup masing-masing gitu ya. Tapi kalau misalnya ini ceritanya tentang apa, Tidur Siang ini, jadi ini ceritanya tentang kesadaran fase hidup ya. Dulu waktu kecil, kita selalu susah disuruh tidur siang, selalu menolak tantrum gitu ya. Tapi kalau udah gede, udah dewasa kayak sekarang ini, ternyata susah mau dapetin waktu buat bisa boci ya, alias bobo ciang, teman Pro 2. Jadi lewat lagu barunya ini, Fatin juga pengen menyampaikan bahwa hidup bisa dijalani sesuai dengan kemampuan, dinikmati, seneng, dan juga sedihnya gitu ya. Nah, ini statementnya Fatin, katanya gini, kalau kata anak zaman sekarang, in this economy, kita hidup sesuai kemampuan aja. Gak usah terlalu berpikir macam-macam, nikmati aja hidup semampunya. Seperti itu kata Fatin. Nah, lagu Tidur Siang ini lahir dari kolaborasinya Fatin ya, barengan sama Wilmara. Terus penulisan lirik, melodi, sampai perekaman awal lagu, katanya diselesaikan dalam waktu 5 jam aja gitu. Jadi lagu ini selesai di pertemuan pertama. Katanya kenapa bisa cepat? Mereka ini merasa sefrekuensi gitu ya. Jadi banyak saling ngasih ide buat bikin mood lagunya. Nah, Fatin kan tahun 2025 kemarin ya sempat ngerilis album yang dikasih nama Cerita Kita di Oktober 2025. Nah, harapannya lagu barunya ini bisa mengingat kembali para pendengar pada kenangan masa kecil mereka. Kenangan masa kecil waktu menolak boci ya. Tapi penasaran deh nanti seperti apa kalau udah masuk, mungkin nanti bisa kita puterin di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 ya. Dan itu tadi informasi terakhir buat

0: siap untuk lebih update hari ini. Yuk, dengerin Cheers Up.
1: 95.2 FM, teman terbaik kamu.
2: Hai, teman Pro 2, balik lagi di Cheers Up.
1: Cheers Update.
2: Ya, selamat hari Jumat, teman Pro 2, dan selamat menjelang weekend.
1: TJIF.
2: Thanks God it's Friday.
1: Ya, kalau menurut kalau versinya kamu, TJIF apa? Kamu suka aneh-aneh?
2: Enggak. TJIF adalah tukang gali itu fakta.
1: Tukang gali. Oh, tukang gali itu fakta.
2: Ya, iya kan, bukan mitos.
1: Iya benar. Kalau mitos ada kolor hijau kan
2: ya. Itu baru mitos. Tapi kalau tukang gali beneran itu fakta.
1: Iya, fakta juga kalau kita memang sedang menghadapi musim kemarau sekarang ya.
2: Nah, itu dia.
1: Makanya banyak daerah yang mengalami kekeringan termasuk di kota Cirebon.
2: Wah, di mana tuh?
1: Ini ada di Argasunya.
2: Dekat rumah aku dong.
1: Oh iya. Iya. Katanya lagi warganya lagi butuh sekali air bersih.
2: Air bersih.
1: Nanti kita akan update informasinya teman Pro 2 hanya di Cheers

nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah karena

0: kekeringan di beberapa tempat ya memang tidak bisa dihindari ya. Ya. Karena memang sekarang lagi musim kemarau.
1: Betul, udah lama banget gak hujan ya Gin.
0: Betul, tadi pagi tuh sempet kayak mendung gitu. Mataharinya kayak gak secerah biasanya gitu pagi-pagi. Tapi ternyata siang panas lagi dia.
1: Panas lagi aja.
0: Iya, iya, iya. Dan kemarau ini bikin apa namanya?
1: Warga Argasunya.
0: Warga Argasunya butuh air bersih.
1: Ya, katanya lahan di sana mengering dan warga di sana kesulitan mendapatkan air bersih. Nah, ini ada di wilayah RW 08, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti.
0: Jadi sebagian warga membutuhkan air karena ya namanya sumur ya. Di
1: betul.
0: Sumur orang ini biasanya ada terus gitu kan.
1: Iya.
0: Yang lainnya kadang nggak ada.
1: Betul.
0: Gitu. Nah, meski terdapat warga yang membutuhkan air bersih, pihaknya sudah melaporkan ke kelurahan. Ini ketua RW-nya ya udah laporan gitu. Terus gimana? Apakah ada bantuan air bersih? Nah, menurutnya dengan koordinasi yang dilakukan kelurahan, bantuan air bersih dari pihak-pihak terkait datang untuk membantu warga.
1: Gak keren, gotong royong.
0: Cepet banget ya, gercep, Bu.
1: Berarti RW 08 tuh kayaknya yang udah agak-agak atas ke sana, Gin.
0: Iya, iya.
1: Yang arah ke Kopi Luhur.
0: Ke Kopi Luhur.
1: Tepat pembuangan sampah akhir.
0: Oh, yang itu. Nah, ini juga ada pemerintah Kota Cirebon melalui akun media sosial Instagram BPBD Kota Cirebon ini sudah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran lahan terhitung mulai Juli hingga September 2026.
1: Nah, iya betul banget.
0: Semoga segera teratasi ya.
1: Amin,
0: dan
1: amin.
0: Hujan segera turun di
1: hujan
0: Cirebon.
1: Semoga turun dan semoga berkah.
0: Amin. Ada

0: Nah, gitu dong sayang. Kamu baik deh, ajakin aku makan dan jalan-jalan ke mall.
1: Kamu mau apa sih?
0: Yang, makan di situ ya. Junk foodnya enak. Tempat makan itu lagi tren loh di medsos.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Kalau yang itu, mau ya? Enak deh.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Oh, enggak suka ya? Nah, kalau resto yang itu enak juga deh ya. Apalagi kalau kita makan di situ. Biar kita dibilang pasangan milenial yang cool. Gimana?
1: Enggak, yang lain aja.
0: Hah? Yang, sebenarnya kamu tuh mau ngajak makan atau ngajak berantem sih? Ini enggak, yang itu enggak. Kamu sayang aku enggak sih?
1: Justru karena aku sayang kamu, makanya aku gak mau kamu makan makanan kayak gitu. Semua makanan yang kamu pilih itu gak sehat tau.
0: Hah? Kok bisa?
1: Iyalah, kalau kita mau disebut milenial yang keren, jadilah milenial yang sehat. Karena milenial yang keren itu rutin berolahraga, bisa menyeimbangkan waktu bekerja dan beristirahat, memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk tetap sehat, dan menghindari konsumsi makanan yang tidak sehat. Itu sayang. Nah, kalau kamu mau makan makanan yang sehat, mendingan kamu makan di rumahku aja deh. Calon mertuamu itu pintar masak dan yang jelas irit di kantong.
0: Hah?
2: Terbukti kan, mengajak kaum milenial untuk menjalani pola hidup sehat itu jauh lebih sulit ketimbang mengajaknya untuk melakukan hal negatif yang berpotensi merusak kesehatannya. Pasalnya, milenial membawa karakteristik yang berbeda dengan generasi terdahulu mereka, termasuk dalam hal gaya hidup. Menjaga agar pola hidup selalu sehat merupakan kesadaran yang wajib dimiliki setiap orang.
1: Buat kamu yang masih suka junk food, jarang berolahraga, dan kurang peduli kesehatan, ayo mulai sekarang lakukan gaya hidup sehat.
3: Karena kita adalah milenial ini.

0: melihat revitalisasi kawasan Sukalila jadi lebih bagus itu nggak salah ya.
1: Iya betul. Seperti
0: lagunya PW Gaskin ini.
1: Seru. Aku pernah lihat ininya desain apanya. Kalau udah jadi gitu.
0: Desain arsitekturnya.
1: Iya rekayasanya lah.
0: Iya.
1: Itu kalau jadi bagus banget tuh. Ada ada perahu-perahuan, ada jogging track.
0: Oh, ada kanal-kanal inspirasinya ya.
1: Dan informasi.
0: Persatu dong. Iya iya, jadi sekarang itu katanya progresnya itu sudah 51%.
1: Wah, tinggal 49% lagi dong.
0: Masih banyak dong namanya.
1: Kayak optimis aja.
0: Iya benar, dan Wali Kota Cirebon Effendi Endo ini meninjau langsung progres penataan kawasan Sukalila ini. Terus juga ini dilakukan untuk memastikan pengerjaan yang dilaksanakan Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggara berjalan sesuai target yang bisa dimanfaatkan masyarakat begitu. Dan katanya sudah 51%.
1: Tinggal 41% gitu.
0: 49%
1: lagi.
0: Iya. Dan proyek penataan Sukalila ini terbagi jadi dua segmen nih. Yang pertama kawasan Kali Sukalila. Segmen duanya di kawasan Kali Baru yang ada di sisi seberang jembatan. Kali Baru itu
1: seberangnya yang mau arah ke pelabuhan. Jadi Sukalila itu yang yang sebelah
0: PGC.
1: Itu yang Kali Baru yang seberangnya.
0: Oh iya, begitu ya. Oke oke. Nah, untuk tahun ini pengerjaan difokuskan di Sukalila dulu gitu. Dan pemerintah sendiri, pemerintah Kota Cirebon berharap proyek ini bisa segera selesai dan manfaatnya bisa langsung ke masyarakat.
1: Nah, iya seru banget sih.
0: Betul, gitu ya. Terus nantinya juga ini dari hasil peninjauan ini sudah dibangun jalur pedestrian.
1: Nah,
0: terus area emplasmen.
1: Okay.
0: Pembangunan senderan, tanggul penahan hingga tangga akses yang dibangun sesuai konsep penataan yang sudah disepakati. Nah, gitu.
1: Kayak nggak sabar sih ya. Kamu mau nggak ke sana?
0: Mau, aku pengen tahu ya. Soalnya katanya nanti bakal ada jalur pejalan kakinya, ada jogging tracknya,
1: betul.
0: Ada taman, ada ruang terbuka hijau,
1: betul.
0: Karena kan di Cirebon sendiri ini jarang sekali ya ruang terbuka hijau. Pun kalau ada itu tidak dimanfaatkan, tidak diolah dengan baik,
1: betul.
0: Tidak dikelola dengan baik kayak dulu dibangun taman kerucuk.
1: Taman kerucuk sekarang kan terbengkalai.
0: Terbengkalai. Terus juga yang di apa itu namanya alun-alun itu. Alun-alun Kejaksaan Atakwa depannya. Dulu kan ada kayak rumput-rumput sintetis itu yang di
1: taman bermain anak.
0: Nah, itu sekarang udah bolong-bolong pada karatan. Itu kayaknya sayang. Nah, ini juga kalau misalnya nanti ke depannya tidak dikelola dengan baik, kalau dibangun doang mah ya udahlah, ibaratnya orang kalau udah juara nih,
1: ya enggak diasah lagi ya.
0: Nah,
1: kan.
0: Nah, gitu bisa jadi ini lagi kan,
1: betul
0: kendor lagi.
1: Betul, semoga cepat jadinya dan nanti kita bareng-bareng untuk merawatnya dan melestarikannya.
0: Betul.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau Don konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: tuh.
1: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu.
1: Yo, masih di Cheers Up Zaman Pro 2 bareng Adit dan Gina.
0: What's update?
1: Yo, ada apa lagi nih yang update, Gina?
0: Kamu dong yang kasih.
1: Yang terupdate adalah mendung.
0: Enggak anjay. Anjay lagi.
1: Sekarang mendung, Gin.
0: Iya.
1: Ini mendung nih.
0: Enggak.
1: Enggak juga.
0: Itu ada matahari di sana.
1: Di mall. Di mall lagi.
0: Hey. Coba kalau panas kan mataharinya pasti menyengat.
1: Katanya Cirebon tuh satu orang punya satu matahari.
0: Kaya. Wah. Wow. Gak ada yang belanja nanti.
1: Ya iya sih.
0: Tapi kalau stadion Cirebon, kota Cirebon cuma punya satu.
1: Stadion?
0: Bima dong.
1: Bima.
0: Iya.
1: Ada.
0: Pantun.
1: Gak ada. kalau waktu belah kabupaten ya. Mm-mm. Tapi berarti kabupaten punya dua dong. Ranggajati sama
0: Watu Belah.
1: Watu Belah.
0: Iya, kalau Ranggajati kan tiap hari dipakai.
1: Mm-mm.
0: Kalau Watu Belah
1: tiap hari dibelah.
0: Dipakai juga sih sebenarnya. Cuma nanggung aja kan bang pembangunannya.
1: Kenapa tuh kira-kira Gina?
0: Enggak ngomongin Watu Belah, ngomongnya Stadion Bima.
1: Hah, kenapa dengan Stadion Bima?
0: Katanya Stadion Bima mau dikelola
1: sama
0: Dispora.
1: Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga.
0: Seperti kita tahu ya, kalau kita ke Bima itu kan ada
1: stadionnya,
0: ada tempat untuk olahraganya.
1: Betul, jogging track.
0: Ada juga taekwondo.
1: Ada juga bakso bakar.
0: Ya, ada juga Mas DJ ya.
1: Ya pokoknya ke lapak-lapak UMKM.
0: Iya. Nah, sekarang kan kalau kita lihat tuh kayak semrawut gitu.
1: Iya, iya, setuju.
0: Nah, makanya Dispora ini akan berkoordinasi untuk mengelola kawasan Bima nanti ke depannya mau gimana supaya tertata.
1: Oke, okay. Gitu. Kamu maunya gimana?
0: Aku sih maunya tuh kayak GBK, coy.
1: Wah, aku juga mau bilang itu tadi.
0: Masa sih?
1: Iya. Aku pengennya di Bima tuh bisa jogging malam hari.
0: Iya.
1: Iya kan? Soalnya sekarang jujuran aja. Nih kan. Ini sebagai masukan. Pengen lebih terang lagi karena kalau malam gelap banget.
0: Gelap banget. Aku tuh dulu tuh mungkin kayak kalau lewat Bima tuh serem banget ya. Sekarang tuh agak lebih mending sebenarnya kalau dibandingin sama
1: dulu
0: 10 tahun lalu lah.
1: Kamu kan pernah ngekos daerah situ ya?
0: Enggak sih.
1: Oh, enggak juga.
0: Iya. Pokoknya lewat lah, sering lewat gitu. Kayak dulu tuh serem banget, kayak creepy gitu.
1: Iya.
0: Kalau sekarang tuh agak mending, cuman tetap kurang terang itu.
1: Iya, di jalannya sih udah bagus ya penerangannya ya. Cuma iya, di stadionnya ini masih peteng.
0: Peteng pisan, ya. Beli keton. Iya. Terus kalau misalnya revitalisasi UMKM-nya kan sebenarnya udah sempet tuh.
1: Udah ada shelter Bima.
0: Iya. Dulu sempet juga di robo-roboin.
1: Iya.
0: Bukan dulu, beberapa waktu lah.
1: Betul.
0: Tahun ini ya kalau nggak salah.
1: Nggak lama lah maksudnya, iya. Belum lama ya.
0: Nggak lama, adalah.
1: Adalah yang menjamur lagi gitu kan.
0: Menjamur lagi. Nah mungkin ini yang harusnya nanti harus
1: dibenahi.
0: Ya. Apakah nanti strateginya akan seperti apa begitu. Cuman balik lagi ya ke kesadaran
1: masyarakatnya. Ini PR nih buat Pak Andi Armawan dan kawan-kawan nih.
0: Iya, kalau Andi Armawan kan di Dukcapil.
1: Kenapa Andi Armawan? Pak Andi juga.
0: Emang iya. Pak Andi, tapi bukan Pak Andi Armawan.
1: Pak Andi Wibowo, maaf ya Pak Andi. Dia maksudnya di situ kan nanti mendata yang belum bikin KTP gitu maksudnya ya Pak Andi ya, aman ya.
0: Aneh banget.
1: Andi Wibowo.
0: Iya.
1: Dispora. Yeah. I'm sorry today.
0: I'm legend. Pokoknya kalau Bima tuh jadi ikon olahraga tuh kayak keren gitu.
1: Keren.
0: Masuk kawasan Bima itu udah ada deg-deg-deg-deg semua dari situ.
1: Apa deg-deg-deg-deg tuh?
0: Olahraga. Sekarang kan kayak mencar-mencar. Taekwondo di mana?
1: Iya.
0: Poli di mana?
1: Betul.
0: Aku baru tahu kalau di Bima ada poli.
1: Di mana?
0: Di Bima.
1: Di mananya?
0: Di yang deket Merpati Putih kayaknya.
1: Oh iya, Sport Hall.
0: Iya kan ada lapangan basket juga kan?
1: Iya, Sport Hall Bima itu. Iya, gitu. Ada juga stadion utamanya, ada juga Bima 2. Lapangan tembak.
0: Oh, lapangan tembak ya, kolam renang ya?
1: Ya.
0: Oh iya.
1: Ada juga tenis. Terus ada juga gantangan burung.
0: Oh iya benar. Kicau.
1: Kicau mania.
0: Ya, kalau menurut kamu kira-kira Taman Pro 2 impian Stadion Bima gimana sih?
1: Harapan kamu ya Stadion Bima mau kayak gimana lagi biar kamu makin sehat, makin semangat berolahraganya, terus juga makin bangga sebagai warga Kota Cirebon.
0: Iya benar.
1: Punya ikon ya, kayak di Jakarta kan, pengen ke GBK gitu kan. Ini siapa tahu nanti memang kalau udah dibagusin, Bima ini jadi salah satu destinasi tujuan.
0: Wih, seru.

0: masih di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah

0: Teman pro 2.
1: Siapa yang suka parkir sembarangan?
0: Kamu.
1: Aku tidak. Oh iya. Di depan ATM.
0: Jangan, itu kan akses orang-orang mau ngambil duit.
1: Iya sih.
0: Ayo, kalau kalau ntar dia enggak jadi ngambil duit, tapi ngambil motor kamu?
1: Ih, amit-amit. Ya,
0: makanya jangan di
1: parkir. Itu kan warisan satu-satunya atas namaku.
0: Oh iya, ngeri juga.
1: Terus kalau misalnya aku lagi parkir kayak gitu, tiba-tiba aku didenda kan, gimana?
0: Oh iya, bahaya juga. Karena ini ada aturan baru di Kota Cirebon. Katanya yang parkir sembarangan ya, atau parkir liar, siap-siap didenda Rp250.000.
1: Soalnya kamu gak denger sih, bandel. Kemarin kan sempat dikempes-kempesin.
0: Iya, yang di depan CSB.
1: Dirantai-rantaiin. Tapi setelah rajianya selesai, besoknya gitu lagi.
0: Gak kapok-kapok ya.
1: Gak kopak-kopak kan. Jadi sebenarnya yang rugi itu ya kamu sih, teman pro 2. Kalau mamang parkirnya sih ya udah, kan dia kabur kan nanti kalau misalnya.
0: Iya.
1: Gak mau tanggung jawab maksudnya.
0: Betul, betul, betul.
1: Nah jadi katanya nanti itu fokusnya itu di Jalan Siliwangi.
0: Iya.
1: Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo.
0: Oke.
1: Kartini.
0: Yes.
1: Wahidin. Pemuda dan Sudarsono.
0: Iya, betul. So lokasi-lokasi itu nanti akan jadi fokus utama ya. Karena memang sampai saat ini sering banget jadi titik parkir kendaraan liar yang mana ganggu kelancaran lalu lintas ya, karena adanya di bahu jalan.
1: Betul, coba di perut.
0: Gak ada perut jalan, gak ada.
1: Eh, kamu pernah gak parkir di depan mall itu?
0: Gak pernah. Aku selalu pakai parkiran yang resminya.
1: Iya. Dulu aku sebelum punya tap-tapan itu dan udah berlaku tap itu kan, aku gak ke mall kok. Aku kayak ya udahlah, gak usah ke mall.
0: Jadi kamu daripada ribet parkir lebih baik nggak ke mall.
1: Iya, cuma sekarang kalau dipikir-pikir lagi ya, daripada kamu kena denda 250.000, mending kamu beli tap ke situ ya.
0: Betul, imani, kartu imani itu murah loh.
1: Berapa sih?
0: 20.000 apa ya?
1: Udah ada saldonya?
0: Belum, kan? belum. Biar saldo kan minimal 10.000 juga bisa.
1: Ya 30.000
0: lah. 30.000 lah kamu udah bisa bolak-balik CSB ntar ya.
1: Nah terus kalau di Sudarsono tuh di mana sih jalan?
0: Sudarsono tuh di situ.
1: Itu apa tuh? Oh,
0: itu BPJS. Nice.
1: Wah, emang parah sih di situ. Kan parkirnya bohong semua kan? Liar.
0: Parkir liar ya.
1: Iya, ya, benar. Kartini tuh daerah.
0: Da Kartini tuh sana di Jalan Kartini.
1: Ya, ya pokoknya itu ya, teman pro 2, walaupun di titik-titik yang tadi sudah kita sebutkan, titik-titik itu
0: di ujung doa.
1: Titik-titik di ujung doa Cal Priadi itu ya. Kamu tetap aja nggak boleh lah kalau parkir sembarangan.
0: Iya, iya, mau di mana aja, walaupun misalkan jalannya itu bukan fokus utama ya. Tapi jangan sampai kamu sembarangan parkir. Iya. Karena kan satu.
1: Apa?
0: Satu itu tadi mengganggu lalu lintas.
1: Betul.
0: Terus juga kayak nggak nyaman nggak sih kalau kamu parkir di pinggir jalan kayak kita tuh nggak tenang ya nggak sih, kayak aduh aman gak nih motor nih ya kan.
1: Betul, jadi kamu parkir saja di tempat parkir yang sudah disediakan.
0: Dia sediakan, ya. Yoi. Bons update.

0: trailer tertempar kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Gadis Peneguh Iman.
1: Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi bersabda, tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Sahih Muslim.

0: FM Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Masih di Cheers Up teman Pro 2.
0: Selamat sore buat kamu yang baru gabung di Cheers Up hari ini.
1: Betul, dan kita juga masih ngebahas putar berita-berita terupdate yang ada di Cirebon dan sekitarnya.
0: Betul sekali. Ini akhir bulan 31 Juli, besok tanggal 1.
1: Yeay, besok kita mau masuk bulan kemerdekaan.
0: Aku enggak sih, aku mikirinnya gajian.
1: Ya udah kan, maksudnya orang kalau dapat emang gajian kan kita merdeka hidupnya.
0: Iya sih, benar, walaupun cuma saat kita pakai kemerdekaan itu untuk membayar pajak.
1: Nah, ini juga katanya 42 ribu kendaraan di Kota Cirebon masih menunggak pajak.
0: Kamu Roma Irama.
1: Kamu Ani.
0: Terlalu. Kok Ani kenapa?
1: Kan Ani sama Roma.
0: Oh iya
1: Ani
0: sih. Tapi kan bukan itu. Nah, jadi 42 ribu kendaraan ini menunggak pajak, guys.
1: Iya.
0: Dan
1: ini ada operasinya, geng. Oh, iya, ada operasinya. Operasi orang-orang yang menunggak pajak akan di operasi sesar.
0: Enggak,
1: operasi sesar itu operasi disuruh joget keep smile.
0: Padung-dung-dung.
1: Enggak ya. Jadi ini pemerintah terus mengejarkan upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, terutama kendaraan bermotor ya. Ini ada operasi KTMDU.
0: Artinya?
1: Kendaraan tidak melakukan daftar ulang.
0: Parah kamu.
1: Anak sekolah aja daftar ulang ya, Gin?
0: Iya. Masa kamu punya motor cuma tahu pakai doang?
1: Nah ini gimana?
0: Apa? Ayo lanjut.
1: Ini digelar selama 3 hari berturut-turut. Tapi jumlah kendaraan yang berhasil dijaring justru jauh lebih sedikit dibanding pelaksanaan sebelumnya.
0: Oh alah, padahal motor ya kok dijaring?
1: Pakai ikan.
0: Nah, teman berdua ada gak kamu yang
1: lihat langsung?
0: Menunggak.
1: Kalau kamu kan udah bayar ya kemarin gini ya? Kemarin ya yang
0: aku mah taat.
1: Wede.
0: Taat, cuman yang enggak taat itu servisnya aja yang.
1: Wah, bahaya itu ya kalau turun mesin. Biayanya lebih banyak dari biaya bayar pajak. Ini juga digelar di beberapa ruas ya kemarin itu ada di Jalan Cipto Mangunkusumo, terus ada di Siliwangi dan ada di Kesambi.
0: Iya.
1: Nah, aku lihat tuh yang di Kesambi tuh.
0: Oh iya, lagi
1: di depan CIC.
0: Lagi berhentiin ya. Oh, yang kamu kemarin sempat cerita.
1: Iya, itu.
0: Iya. Ya, walaupun jumlahnya sedikit, lebih sedikit kan tadi dia bilang.
1: Iya, iya.
0: Mungkin orang yang sisa-sisanya itu udah bayar. Atau emang nyari jalan selain Cipto.
1: Aja. Ngindarin itu ya gini ya.
0: Aduh teman Brodo, kalau kamu emang punya kendaraan ya,
1: ya
0: bukan cuman
1: dipakai
0: aja.
1: Tapi
0: ya, di ini kan manfaatnya aja untuk memudahkan pekerjaan kamu. Tapi kamu harus tanggung jawab ya dengan membayar
1: pajak. Kewajiban pajak kamu.
0: Betul.
1: Biar apa Gin?
0: Biar tidak jadi beban. Biar apa?
1: Ya biar pajak lancar kan. Nanti ini juga bagus jalannya.
0: Jalanan
1: bagus.
0: Oh iya jalanan.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Ma, ayah berangkat ya. Doain dapat banyak penumpang.
1: Amin. Iya, ayah. Hati-hati ya.

bara rokokmu yang terbang, penglihatan bahkan kehidupan orang lain yang menghilang.

negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Priastran. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru, Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan, kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223

0: up-nya.
1: Iya, teman Pro 2 ya, ini seneng banget rasanya timnas berhasil menang lagi.
0: Akhirnya menang.
1: Yeay.
0: Berapa?
1: 3-0.
0: Tadi aku terakhir kesini bilangnya masih 0-0.
1: Iya, sekarang menjelang menit-menit akhir. Langsung gaspol.
0: Iyalah, harus menang ya. Ini apa sih turnamen apa?
1: AFF.
0: Oh, AFF.
1: AFF apa coba?
0: Asia Pacific FAS.
1: ASEAN pokoknya, kejuaraan ASEAN.
0: Oh iya, Football
1: Federation.
0: Oke deh. Itu informasi terakhir yang bisa kita share ya. Informasi soal kemenangan Indonesia. Ini laga pertama bukan sih?
1: Laga kedua. Aduh, kamu kurang update.
0: Kemarin apa?
1: Kemarin laga pertama
0: sama Malaysia ya.
1: Sama Kamboja. Kenapa salah semua informasinya? Aku marah-marah mulu kayak ini, kayak raja di benteng Takeshi.
0: Kirain,
1: oh, kamu itu.
0: Oh, iya betul. Kirain raja di laut.
1: Laksana. Itu Laksono kalau itu.
0: Laksono.
1: Laksono, raja di sono.
0: Laksono rumahnya di mana ya?
1: Di sono deh pokoknya.
0: Ya udah deh, hari ini bakal ada MLC teman Pro 2, bakal ada Ola Eleanor.
1: Ola Eleanor.
0: Iya,
1: ini. Ola Eleanor.
0: Iya, judul lagunya adalah Dewasa Tanpamu.
1: Wow, berarti ini
0: apa?
1: Dia hidup
0: apa?
1: Di jalanan.
0: Enggak tahu juga, sih.
1: Juga ya.
0: Coba nanti kita dengerin aja ya sama Pro 2 MLC-nya di jam 7 malam. Yo,
1: dan nanti itu ada juga Bang Deni.
0: Bang Deni.
1: Yang nemenin kamu di jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Emang kalau sore boleh?
0: Kamu selalu ngomong gitu. Gak boleh galau, terutama malam, karena malam itu
1: rawan
0: rindu menyapa.
1: Wow.
0: Kalau siang?
1: Tapi katanya kalau malam tuh ini jam-jam rapuh. Kalau kata Vicky Prasetyo itu saatnya kamu masuk di situ katanya.
0: Untuk
1: bisa mengobrol dengan
0: seseorang.
1: Karena kalau siang kan sibuk, sore juga mungkin agak sedikit lelah habis kerja.
0: Oh, iya,
1: malam tuh waktunya yang pas katanya gitu.
0: Oh iya. Baiklah. Semoga itu jadi trik ya buat kamu yang mencoba PDKT sama seseorang.
1: Wow.
0: Ini. Terima kasih kamu udah dengerin Cheers Up. Semoga informasi kita bisa ngasih updatean terbaru buat kamu.
1: Iya, betul. Semoga hari kamu juga makin update.
0: Ketemu lagi di
1: Cheers Up berikutnya. Bye-bye.
2: Yo. Udah lebih update kan hari ini?
3: Ketemu lagi di Cheers Up berikutnya ya.
2: Cheers!

Selamat malam. Ketemu lagi di Music Live Chat bersama gue Angga, dan juga tentunya malam hari seperti biasa kalau di Music Live Chat dari jam sekarang nih sampai nanti 1 jam ke depan kita bakal ngobrolin bareng sama seorang musisi. Musisi yang tadi mungkin udah sempat lihat di e-flyer kota kamu ya. Kita bakal ngobrol bareng sama Ola Eleanor ya. Kita bakal ngobrol sama Doi, tapi masih nunggu ya. Sabar, sabar. Tadi juga di bawah banyak sekali ada beberapa yang sudah datang gitu ya, pengen ketemu sama Ola. Padahal kita hari ini ketemunya lewat Zoom. Ya udah, tungguin ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol nanti bareng sama Ola. Sambil juga nemenin ini, besok udah weekend. Jadi mudah-mudahan kamu lebih chill di rumah, lebih santai di rumah sambil bareng sama Angga di sini di Music Lab. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih juga di Music Lancet. Dan kita masih nunggu Ola bergabung ya. Bergabung tentunya nanti di Zoom, karena hari ini kita bakal ngobrol sama Ola tapi via Zoom ya. Nah, sambil nanti kita nungguin Ola ngobrol-ngobrol sama kita di Music Live Chat, gue mau cerita juga kalau misalnya selama seminggu ini pasti lo udah dengerin banyak sekali musisi-musisi yang diajak ngobrol sama seluruh host di Music Live Chat ya. Dan banyak hal juga pasti lagu-lagu baru yang lo akhirnya dengerin. Dan salah satunya mungkin yang nanti kita bakal dengerin adalah lagunya Ola ya. Ada satu lagu yang nanti bakal dia perkenalkan, judulnya Dewasa Tanpamu. Nanti kita bakal cerita juga tentang apa sih Dewasa Tanpamu itu. Nah, kalau dari yang udah dikirimin nih sama Ola ya, ini ada satu apa ya, satu lagu yang mungkin bisa dibilang cerita ya, cerita satu hal yang sederhana tapi tidak sesederhana itu. Sometimes kita melihat satu hal itu biasa aja gitu ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalnya makan sama orang tua, makan sama adik gitu. Ketika itu terjadi setiap hari, mungkin meaningnya akan biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya satu saat nih, kita udah ada di posisi gak ada kesempatan untuk bisa makan bareng, hangout bareng sama adik, sama orang tua, itu pasti akan jadi lebih kehilangan, lebih merasa kalau hal-hal kayak gitu tuh sangat berharga, ya gak sih? Gak tahu ya, apakah itu hal yang juga pengen diambil dari lagunya Dewasa Tanpamu. Tapi nanti kita bakal tanya sama Ola ya, sambil nunggu gabung ya. Buat lu yang pengen ikutan gabung, bisa lihat juga di via YouTube channelnya RRI Jakarta di Music Live Chat yang lagi live juga. Pengen naruh pertanyaan di situ juga boleh di live chat, atau juga bisa kasih pertanyaan di WhatsApp ya di 0811 800 105. Nanti kakak bakal balik lagi, mudah-mudahan Ola udah bergabung ya di Zoom supaya kita bisa ngobrol-ngobrol.

0: Balik lagi di Music Live Chat dan kita masih bareng sama gue, maksudnya enggak ya. Nah, ini dia akhirnya Ella. Ola Ella sudah bergabung sama kita. Ola, kemana aja lu?
1: Sorry, gimana?
0: Kemana aja?
1: gue udah di sini tuh jam 7 kurang 2 kayaknya.
0: Oke.
1: Okay. Gue takut kayak nyelonong aja, ternyata memang tabrak masuk ya.
0: Iya, tabrak masuk dong. Aduh, Ola.
1: Sorry.
0: Aman. Apa kabar, bro?
1: Baik, kabar baik.
0: Ini di Jakarta apa di Mojokerto nih?
1: Aku di Jawa Timur.
0: Mojokerto ya, benar ya?
1: Mojokerto, benar.
0: Mojokerto itu
1: kelahiran.
0: Lebih dekat dari mana ya? Apakah dari Surabaya atau...
1: Surabaya kalau naik tol cuman 30 menit.
0: Wah, deket ya.
1: Deket.
0: Jadi hampir sama lah kayak dari Surabaya ke Sidoarjo gitu, deket ya.
1: Betul.
0: Seru.
1: Lebih jauh Mojokerto sih, lebih jauh Mojokerto dikit.
0: Dikit ya. Emang dari lahir di Mojokerto ya, Ola?
1: Lahir besar di Mojokerto, cuman mama itu orang Jawa Timur tuh, nama kotanya Bojonegoro. Tapi bapak itu dari Nusa Tenggara Timur.
0: Oh.
1: Tapi besar dan gede di Mojokerto karena semua nenek kakek semua di sini kan. Jadi mama dari kecil dari Bojonegoro tuh pindah ke Mojokerto, terus bertemulah sama bapak.
0: Apakah NTT itu. Suara emasmu itu dari timur kayaknya? Ya enggak sih.
1: Mungkin.
0: Biasanya kan suara orang timur tuh bagus-bagus ya. Bisa jadi dari sana gitu.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang bener kalau Ola walaupun udah sempat ikut Idol gitu ya, terus akhirnya sekarang keluar single, lebih banyak yang lebih duluan jadi content creator soalnya ya.
1: Lebih duluan jadi penyanyi sebenarnya.
0: Oke, okay,
1: terus? Karena ikut Idol itu tahun 2019.
0: Oke.
1: Okay. Idol X 2019-2020. Terus sebenarnya dari situ tuh kan COVID kan. Udah jadi konten kreator YouTube tapi. Jadi waktu itu belum, TikTok tuh belum
0: rame lah ya.
1: Belum rame sekarang. Gue bikin kayak daily gue ketika, kan perpindahan gue dari Jawa Timur ke Jakarta itu, baru pertama kali gue ke Jakarta itu ya ketika mengikuti ajang itu kan. Terus gue bikin anggap aja kayak ya life after kehidupan ajang pencarian bakat gitulah. Terus COVID kan.
0: Iya.
1: COVID, jadinya gue bikin konten tuh hampir setiap hari itu nge-live.
0: Oke.
1: Okay. Sama Mahalini, sama Keisha, kebetulan gue tinggal di Kebon Jeruk, Lini juga di Kebon Jeruk tuh jaraknya cuma sekilo kita tinggal tuh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi hampir setiap hari tuh gue nginep rumah Lini. Lini kebetulan tinggal sama Keisha. Terus gue tiap hari benar-benar ke situ lah karena kita sama-sama perantau kan. Lini dari Bali, gue sama Keisha juga sama-sama dari Jawa Timur. Jadi apalagi gue perantau sendirian, sedangkan Lini kan sama mama, sama mama Serini, kalau Keisha juga sama mamanya. Jadi gue berasa kayak punya keluarga baru di Jakarta
0: gitu.
1: Jadi kayak tiap hari gue COVID itu kita kemana, maksudnya bukan kemana sih, makan, coba-cobain hal-hal baru di Jakarta itu karena kita ya karena perantau semua sih.
0: Oke, jadi dari
1: seperti
0: situ ya.
1: Seperti itu.
0: Akhirnya ternyata banyak yang suka gitu ya konten-konten lu bareng sama mereka gitu ya.
1: Karena nge-live,
0: karena
1: jadi
0: live.
1: Kehidupan kita itu
0: kayak reality show-nya, benar-benar reality gitu ya.
1: Ya mungkin bisa seperti itu. Jadi kita nge-live, terus habis itu bikin Q&A di YouTube. Itu hampir seminggu dua kali gue uploadin di situ. Terus habis itu COVID waktu itu sudah mereda juga, kita sempet kayak jalan-jalan ke Curug, ke Bogor, terus kulineran waktu itu di Peak 2 yang baru tuh kita gue juga konten di situ. Sebenarnya awal dari konten kreator adalah ya gue memang suka membagi
0: kekesarian
1: kita, membagi kehidupan kita life after ajang pencarian bakat seperti
0: dan,
1: itu sih.
0: Ya apalagi tahunnya Ola tuh waktu itu bener-bener tahun ngeri ya, maksudnya semuanya
1: benar,
0: punya lagu loh, gila,
1: semuanya punya lagu
0: dan berhasil semuanya. Semua gitu.
1: Betul ya, puji Tuhan, alhamdulillah lah.
0: Luar biasa banget gitu. Jadi ada di angkatan yang boleh dibilang angkatan gimana ya, angkatan yang benar-benar impian. Walaupun mungkin rasa apa ya, kompetitifnya juga ada gitu ya, Ola ya. Bisa ceritain enggak sih ada di angkatan tersebut begitu?
1: gue tuh ngikut Idol dari tahun 2013 kayaknya. Iya, 2013 itu awal tahun gue bisa ikut kan, umur 16 tahun. Hampir semua ajang pencarian bakat itu gue ikutin. Indonesian Idol dari zaman kalau pertama kali gue inget itu Kanoela. Kanoela, terus setelah itu ada X Factor, ada Rising Star, ada kalau nggak salah sempet pengen ikut boy band and girl band juga.
0: Serius? Serius.
1: Cuman gue nggak bisa yang kayak nggak bisa sejago itu, selowis itu buat kayaknya mereka harus diharuskan untuk bisa ngedance.
0: Dance juga.
1: Gue kayak nggak punya. Sedangkan waktu itu juga harus dituntut untuk punya grup. Nah, gue pikir kayak siapa teman-teman gue bisa nyanyi, bisa ngedance? Tidak ada. Gue ikut yang solo-solo aja, yang beberapa aja mencari bakat gue ikut. Setelah ikut Kanoela, lama tuh nggak ada idol. Terus habis itu tahun 2000.
0: Oh iya, sempat vakum ya beberapa vakum tahun ya,
1: nggak
0: ada.
1: Kalau nggak salah tiga tahun
0: ya, oke.
1: Tiga tahun. Terus setelah itu bersamaan dengan angkatannya Marion Jola dan Brisia Jodi, gue di Mojokerto Surabaya. Gue kan kuliah di Surabaya.
0: Yeah.
1: Gue punya band yang punya karya. Jadi kayak ada beberapa penyanyi-penyanyi dari Jakarta tuh opening act-nya kita kebetulan. Terus gue mikir kayak ya udahlah, ngapain sih ikut aja pencarian bakat, karena semua aja pencarian bakat yang gue ikutin nggak pernah sampai sejauh, pokoknya dari awal udah nggak lolos, dari awal udah nggak lolos. Dari umur 16 sampai pada akhirnya umur 24 tahun, gue mau ikuti Indonesian Idol, Idol X. Biasanya tuh gue kalau misalnya ikut Idol tuh jam 5 pagi gue udah
0: ngantri.
1: Gue udah di depan gerbang paling depan sendiri pokoknya. Tapi akhir-akhir itu gue merasa kayak ya udahlah, gue juga udah punya karya, gue udah jadi opening act-nya beberapa artis di Surabaya juga. Gue merasa kayak udah cukup aja.
0: Ya.
1: Terus setelah itu gue ikut Idol X itu jam 12 gue baru ngantri. Gue merasa kayak
0: gak seperti biasanya ya udahlah.
1: Gak seperti gitu biasa ya. Gue kayak ya udahlah. Kalau misalnya ikut aja, kalau misalnya udah tutup antriannya juga ya udah gue balik. Terus akhirnya jam 12 ikut, terus kok lolos. Terus lolos lagi. Terus abis itu akhirnya gak boleh ubah penampilan sampai semua kota-kota besar audisi di kota-kota besar, nanti kalau misalnya lolos ke Jakarta kita hubungin. Ternyata dihubungin.
0: Wow.
1: Pertama kalinya gue ke Jakarta itu umur 24 tahun ya, lolos. Gue kayak, terus setelah itu terus lolos. Yang paling mengerikan itu juga ada yang eliminasi 1, 2, 3 yang nyanyi bareng. Terus.
0: Tau.
1: Itu-itulah. Terus habis itu kok lolos terus. Terus lolos lagi ke live show. Babak live show itu showcase 1, lolos. Showcase 2, lolos. Terus ke spektakuler, gue gak menyangka sih sampai ke spektakuler itu. Terus habis itu terhenti di 13 besar. Gue kayak merasa sejauh ini, maksudnya
0: udah bisa sejauh itu gitu ya.
1: Udah bisa sejauh itu, dan itu kayak di angkatan yang
0: ngeri-ngeri banget itu.
1: Ngeri banget. Semuanya tuh kayak semua punya waktu buat bersinar gitu.
0: Bener.
1: Di timeline-nya masing-masing, iya, gitu.
0: Betul,
1: jadinya
0: betul.
1: Ya gue merasa terberkati aja. Gue 8 tahun ikut semua aja pencarian bakat, tapi gak pernah lolos. Sekali ikut di angkatan yang kalau menurut gue paling bersinar.
0: Gue setuju kalau itu jadi the best sih.
1: Semuanya kayak punya karya gitu. Oh by the way, gue sempat rilis pertama kali lagu gue tuh, itu jadi penutup di semua angkatan gue tuh punya karya.
0: Jadi lo terakhir dari
1: jadi semua penutup ya, maksudnya.
0: Okay.
1: Wah, ini angkatan yang semuanya
0: punya single ya. Dan ya mungkin itu bisa kita pelajari ya. Sometimes kalau kita terlalu mengejar banget gitu ya.
1: Ya, kayaknya
0: lo akan ngerasa nggak bisa seperti yang lo pikirin gitu. Tapi kalau misalnya kitanya lebih easy going aja udah deh gitu ya, nothing tulus gitu ya, malah akhirnya lo dapetin apa yang lo jadi memang harus ada masanya tuh kita chill aja gitu ya, nggak sih?
1: Betul banget.
0: Ketika pun misalnya nih dari angkatannya yang angkatan 10 itu kan misalnya semuanya jadi gitu ya, walaupun mungkin sinarnya kita kurang terang ya, bukan karena kita kurang bagus, tapi ya mungkin memang belum waktunya aja Ya betul, sih? Gantian betul, ya, betul, ada antriannya.
1: Betul, betul. Punya timeline-nya
0: masing-masing. Timeline masing-masing. Jadi akhirnya itu yang bisa kita jadi dewasa walaupun tanpamu gitu. Bridgingnya itu tadi gue mau denger dulu buat buat teman pro 2. Okay, lagu ini nanti kita abis ini kita bakal ceritain ya Ola ya. Lagunya tentang abis ini yes. Dewasa tentangmu ya. Kita denger dulu ini dia Ola Eleanor dengan Dewasa Tanpamu.

0: Welcome back. Tadi ya, udah kita dengerin bareng-bareng ya lagunya Ola, judulnya Dewasa Tanpamu. Ciptaan siapa nih Ola?
1: Sebenarnya lagu ini tuh gue udah tulis lama dari tahun kemarin. Cuman gue ngerjainnya karena gue gak punya timeline. Gue kan kemarin sempat ikut label, terus selesai sama label itu. Terus gue tinggal di Jawa Timur karena bokap gue barusan gak ada kan. Jadinya gue gak punya, gue kayak berasa melamban gitu loh. Di balik lagi ke kota gue tuh kayak merasa gue kayak ya udahlah di sini dulu.
0: Kembali aja. Ke slow pace lagi ya.
1: Kembali, betul. Gue gak punya.
0: Gak ada yang harus dikejar-kejar banget.
1: Gak ada yang perlu dikejar. Gue gak perlu jadi seseorang yang gue perlu jelasin ke teman-teman gue yang gue kenal dari kecil gitu.
0: Ya.
1: Jadinya ya gue udah tulis, terus habis itu pada akhirnya kayaknya gue pengen rilis single deh. Yang gue tulis sendiri, pengalaman gue pribadi, lagu ini tuh persembahan buat gue, buat bapak sama mama. Jadinya akhirnya terrilis juga lagu yang sudah gue tulis dari tahun kemarin, yang gue ciptain khusus untuk bapak dan mama. Lagu ciptaan gue sendiri dari awal sampai akhir, tapi musiknya gue dibantu sama teman gue dari SMA. Yang dari dulu itu nemenin gue kalau misalnya lomba, dia selalu jadi pengiring gue dan kemana-mana gitu. Akhirnya jadinya gue tulis dengan orang terdekat gue. Gue kerjain juga, ada suara anak-anak kecil di situ, itu anak-anak dari teman-teman gue waktu SD. Kita sekolah di sekolah yang sama. Gue kenal orang tua mereka, gue kenal satu persatu mereka karena yang tiga ketemu di gereja, yang satu ketemu ketika gue jadi juri ketika dia lomba nyanyi di salah satu mall di Mojokerto. Jadi semua kayak berasa apa ya, berkesinambungan semuanya. Gue dibantu temen gue, semua yang terlibat itu benar-benar gue kenal gitu dari awal, dari kecil sampai mereka punya anak gue juga kenal anak-anak mereka. Jadi
0: itu ya, akhirnya kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dan lu sendiri ya lagu ini berarti ya?
1: Yes, gue sendiri.
0: Dan ini ngegambarin Ola yang sekarang gak sih? Maksudnya dibandingin waktu ada perbedaan gak sama single-single yang dulu sempat lu bikin?
1: Yang ini gue berasa lebih jujur.
0: Oke.
1: Karena gue tulis sendiri. Kalau yang kemarin di label itu
0: beberapa
1: perihal tentang cinta.
0: Oke. Okay. Jadi ini benar-benar apa yang lagi lu rasain?
1: Betul.
0: Apa yang jadi keresahan lu gitu ya?
1: Betul.
0: Lu tuangin ke lagu pokoknya.
1: Gua tuangin ke lagu.
0: Dan itu mungkin ya, akhirnya mungkin lu jadi menjadi diri sendiri tuh karena itu ya. Jadi lu bebas untuk punya tema sendiri dan yes, temanya itu pun bukan yang ngarang-ngarang, emang lu lagi rasain kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dewasa Tanpamu. Dan ya gue tertarik sih sama tadi lu bilang akhirnya ketika gue balik ke hometown gitu ya, Mojokerto, lu nggak harus menceritakan apa-apa lagi sama teman lu yang ada di sana gitu ya. Karena ya, apapun ya, itu kalau di sini kayak apakah di Jakarta sekeras itu sampai sometimes lu harus kayak apa ya, pretend ya, bukan tidak menjadi diri sendiri ya, tapi sometimes supaya karena saking banyaknya orang gitu ya, lu harus bisa bikin lu memperkenalkan diri lu gitu. Ada rasa kayak gitu ya Ola?
1: Mungkin lebih ke bukan memperkenalkan sih, lebih ke orang-orang yang gue temuin itu kadang, misalnya dari 1 sampai 10 itu 9 tuh nanya kayak, oh kemarin tuh ini ya, apa namanya, sempet ikut ini ya. Kan banyak kan orang yang kayak penasaran, penasaran sama proses yang terjadi di balik itu. Jadi gue kalau di situ tuh bukan jadi yang ya udah gue olah nongkrong aja, cuman
0: harus lagi-lagi menjelaskan yang, gitu ya.
1: Menjelaskan yang kalau misalnya teman-teman gue di sini kan kayak ya gue adalah orang yang sempat ikut ajang pencarian itu, tapi dari dulu ya gue kenal Ola ya kayak gini ya dia ya. Lu gitu.
0: Ibaratnya dari
1: baru kalau misalnya di sana tuh kayak menjelaskan sih lebih ya, ibaratnya kayak orang nanya terus gue menjelaskan gitu. seperti itu sih.
0: Iya, iya. Dan akhirnya sebenarnya ya mungkin lagu ini jadi bagian perjalanannya Ola di apa ya, di face atau juga di timeline yang lebih dewasa atau gimana menurut Ola?
1: Kalau menurut gue lebih jujur aja sih mungkin, lebih ya. Jujur karena ya. Lebih jujur aja sih, karena selama ini kan gue mencoba untuk berenang atau mencoba untuk nulis yang kisah cinta Gen Z lah atau kisah cinta dewasa lah, tapi sebenarnya gue orangnya nggak terlalu cinta banget sebenarnya. Gue lebih ke yang kayak pengen punya lagu tuh next nanti kalau misalnya pengen yang kayak tentang keluarga, tentang cintanya tentang keluarga atau tentang kayak lu mati-matian untuk achieve something, maksudnya
0: strugglingnya seseorang gitu,
1: strugglingnya
0: ya.
1: Strugglingnya seseorang. Kalau cinta sih. Tuh kayak ya nantilah maksudnya.
0: Oke sih, harusnya itu bisa jadi something unik dari karyanya Ola sih ya. Ya mungkin ya kalau tentang cinta hampir semua musisi kan ya ke situ gitu ya. Cuman kayaknya kalau coba ngambil angle atau juga niche yang berbeda kayaknya oke juga tuh lah. Boleh tuh, gue setuju banget sih. Dan ini lama gak bikinnya lagu ini? Dibandingin sama lagu-lagu lu yang lama gitu.
1: Kalau yang kemarin itu karena gue di label kan, jadi gue kayak disodorin misalnya 3 lagu, mau yang mana? Oh yang ini deh, oke minggu pantik ya gitu. Udah, maksudnya prosesnya tuh
0: tak gitu ya, udah gitu ya.
1: Kalau sekarang kan gue lebih, tahun kemarin gue tulis liriknya.
0: Oh dari tahun kemarin ya, bener prosesnya agak lama ya.
1: Agak kemarin ya, sepenggal dua penggal, terus kayaknya ini gak cocok deh. Terus abis itu gue cari musiknya dari September tahun kemarin. Terus gue take vokal di Jakarta itu Maret. Terus abis itu gue take vokal anak-anak kecil itu di Surabaya Mei. Mei atau April gitu. Terus Juni udah jadi. Terus kalian gue pitching Juli rilis. Tapi itu kayak proses yang lama dari September terus sampai tahun baru Januari, Februari, Maret, April, kayak lama aja sih sebenarnya.
0: Sebenarnya memang prosesnya tidak terburu-buru gitu ya.
1: Betul, karena gue juga punya timeline.
0: Jadinya pengen apapun hasilnya itu memang sesuai dengan apa yang lo pengen bikin kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi sekarang masih suka konten lagi nggak sih?
1: Sorry?
0: Masih suka konten lagi nggak sih? Masih suka bikin konten-konten?
1: Konten tiap hari sebenarnya.
0: Masih ya, live gitu ya?
1: Tapi sebenarnya gue kan dari dulu masih gini. Lagu gue terakhir rilis itu 2023.
0: Oke.
1: Terus gue step away dari musik itu, bukan step away dari musik sih, karena gue baru kelar sama label aja, makanya gue hampir 2 tahunan gak bikin sesuatu. Terus tiba-tiba konten gue naik, orang-orang jadi, oh mas ini punya lagu gitu. mereka mencari tahu Spotify gue jadi kayak yang biasa aja, jadinya kayak streamingnya jadi naik. Lagi banyak
0: ikutan naik ya. Efek tadi, efek yang viral tadi ya?
1: Efek tadi itu, efek dari konten itu tadi. Terus setelah itu, gue bikin sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang bukan sulit sih, tapi kayak orang kan selama ini lihat gue di sosial media kan yang aneh banget gitu kan, maksudnya yang kocak gitu kan. Terus tiba-tiba gue rilis lagu yang serius. Jadi rada sulit untuk dibelokkan sebenarnya dari persona gue di sosial media. Sampai gue kan kayak ada beberapa kalimat yang sering gue utarakan kayak beberapa hal gitulah, yang lucu-lucuan aja. Terus habis itu lagu ini kan sedih kan. Terus kayak mereka tuh minta ada bagian part ini nggak yang lucu di mereka tuh
0: sampai nyari kayak gitu ya.
1: Terus memaksa gue menjadi seorang yang kocak gitu. Padahal gue pengen ajakin untuk sedih-sedih dulu kali. Nggak mau. Mereka pengen yang kocak-kocak aja. Gitu.
0: Padahal ya itu ya the other side-nya Ola juga sebenarnya ya. By the way, tadi juga sempat ada yang kesini, ada beberapa fans lu yang karena tahu ada acara lu gitu ya, pada datang ke RRI Jakarta tadi di bawah. Olanya mana? By Zoom. Ya mungkin lo bisa say hi buat mereka lah ya.
1: Halo teman-teman.
0: Oke. Sorry nih tadi nggak bilang sih mau datang gitu ya. Kalau mau ketemu di Mojokerto aja.
1: Tapi kayaknya gue tahun depan sih, nggak tahu awal, nggak tahu akhir tahun ini. Kalau nggak awal tahun depan, gue move lagi ke Jakarta.
0: Oke, jadi bisa lah nanti ketemuan ya.
1: Oh yoi dong.
0: Video klip udah dibuat untuk Dewasa Tanpamu?
1: Belum
0: ya.
1: Video lirik
0: udah ada.
1: Sengaja untuk kayak gue nggak buru-buru untuk visual. Gue pengen yang
0: bisa orang dengerin dulu ya.
1: Ya betul.
0: Ya. Oke, okay, jadi video lirik udah ada di channelnya Ola.
1: Hits Record
0: ya. Udah bisa lihat di situ. Terus juga di SP otomatis sudah bisa, soundnya juga bisa dipakai di seluruh sosial media ya. Pastinya kalau emang relate, terutama lagunya kan ini bener-bener, ya itulah ya tadi yang udah diceritain sama Ola gimana ceritanya. Mungkin kalau misalnya ngerasa relate dari kata-katanya, bisa dipakai di sound TikTok atau juga di Instagram dan lain-lain ya Ola ya. Ada yes. Pesan mungkin buat para fansmu, mungkin ada yang pengen disampaikan? Atau secara umum lah pokoknya untuk single Dewasa Tanpamu ini.
1: Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah dengerin single aku Dewasa Tanpamu. Nanti setelah ini gue bikin single yang sesuai dengan persona gue di sosial media. Tungguin aja.
0: Itu dia tuh. Itu yang ditunggu-tunggu sama kalian semua, yang di request sama kalian semua. Mungkin ada lagu yang mungkin sesuai dengan persona yang itu tuh. Yes. Oh, thank you banget ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Ntar kalau gue main-main ke Surabaya, gue kabarin deh biar
1: sama
0: Jakarta ya. Thank you banget. Sampai ketemu lagi di misi kelas berikutnya. Angga juga harus pamit, teman berdua. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di kota kamu juga. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat. Pamit. Thank you.

0: Jaga Malam di Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Ada Denny yang nemenin kamu di Jaga Malam edisi hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Gimana, kantong masih aman kah

mulai kempes sama Bro 2 gak ada isinya. Adapun itu recehan teman Bro 2 ya. Tapi tenang aja, tinggal hitungan beberapa jam ya teman Bro 2, kita bakal gajian. Itu juga buat yang gajian tanggal 1 teman Bro 2 ya. Buat kamu yang tanggal gajian tanggal 10 mungkin ya, kebanyakan pabrik-pabrik di Cirebon Timur terutama itu gajian tanggal 10. Ya masih ada sekitar 11 harian lagi teman Bro 2. Mungkin ya masih ada juga gitu ya uang-uang biru-biru sama merah-merahnya di dompet sama teman Pro 2 ya. Seperti biasa teman Pro 2 Dani masih nemenin kamu ya sampai jam 11 nanti di Jaga Malam, jangan galau malam-malam tentunya dengan informasi-informasi menarik teman Pro 2 dan juga ada lagu-lagu enak teman Pro 2 pastinya yang nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti ya. Seperti lagu yang satu ini teman Pro 2 Dani punya dari Benson Boone dengan Room for Two.

0: Es sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, 4

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Dan tadi Indonesia menang ya di Asia Champions Cup, teman Pro 2 ya, melawan Timor Leste, meski harus berjuang lebih keras ya melawan Timor Leste yang biasanya kita selalu menang mudah gitu ya lawan Timor Leste, tapi tadi agak kesulitan, baru mencetak gol di menit ketiga 73 teman Pro 2, tapi kita menang 3-0 ya. Dan langkah Indonesia di ASEAN Championship ini, teman Pro 2 masih bakal melawan Vietnam dan juga Singapura. Itu dua laga yang menentukan Indonesia lolos ke semifinal atau enggak, teman Pro 2 ya. Jadi kita tunggu dan kita dukung terus timnas Indonesia.
1: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: kuncinya tuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika

Piala Dunia yang katanya mau dijual sahamnya ke pihak swasta teman Pro 2. Ini Presiden FIFA ya, Gianni Infantino yang langsung ngomong di depan pers yang dia bilang bakal membentuk FIFA Enterprise teman Pro 2. Nantinya badan ini tuh sebagian besar atau sebagian kecilnya ya, sebagian kecil dari saham ini bakal dijual ke swasta teman Pro 2, dan sebagian besar lainnya bakal tetap dipegang sama FIFA untuk mengurusi Piala Dunia. Dan ini menjadi polemik teman Pro 2 ya. UEFA CONCACAF itu sudah memboikot atau menolak proposal ini teman Pro 2. Dan sekarang ini AFC menegaskan dukungan kepada Konfederasi Sepak Bola Eropa atau UEFA dan Amerika Utara, Tengah, dan Karibia atau CONCACAF teman Pro 2 terkait proposal FIFA ya. Ini FIFA berencana membentuk FIFA Forward Enterprise atau FFE untuk mengelola semua kompetisi FIFA termasuk Piala Dunia. Proposal ini juga ditawarkan Gianni Infantino ini di hari Rabu kemarin teman Pro 2. Terus UEFA dan CONCACAF ini menggelar pertemuan dengan anggotanya di hari Kamis. Hasilnya mereka menolak, bahkan mereka mengancam memboikot Piala Dunia teman Pro 2 ya. Bayangin kalau Piala Dunia nggak ada tim-tim dari UEFA Eropa dan nggak ada tim-tim dari CONCACAF Amerika tadi Karibia dan segalanya teman Pro 2. Di mana itu, di situ kalau Eropa ada Spanyol, Inggris, Italia, Jerman, Belanda dan lain-lain. Di CONCACAF ada Brazil, Argentina, Kolombia teman Pro 2, Meksiko, dan bayangin ya, dia nggak ada di Piala Dunia, bakal jadi apa teman Pro 2 Piala Dunianya ya. Nah ini atas situasi yang terjadi, AFC ini Federasi Asia teman Pro 2 membuat pernyataan resmi. Meski belum menggelar pertemuan dengan anggotanya, AFC menegaskan dukungan sikap kepada UEFA dan CONCACAF teman Pro 2 ya. Di sini ya, si AFC ini menganggap isu ini jauh melampaui satu proposal tunggal. AFC menilai hal ini telah mengungkapkan kelemahan mendasar dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan FIFA. AFC juga nggak mengabaikan klarifikasi FIFA, tetapi menganggap ada kekhawatiran utama seputar tata kelola, proses kelembagaan, dan konsultasi yang bermakna tetap belum terjawab teman Pro 2 ya. Jadi ya, kita udah tahu ya sikap kita gimana teman Pro 2 Indonesia gitu ya. Kita tunggu aja ke depannya nanti bakal kayak gimana ya. Menurut Dennis sih kayaknya nggak bakal jadi deh.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga saat mendekati perlintasan.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

Bali Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Udah jam berapa ini?
1: Alarm terbaik untuk bangun lebih awal adalah tidur lebih awal. Karena alarm atau pengingat terbaik adalah kesadaran dari diri sendiri. Begitu juga untuk urusan lain. Kesadaran diri adalah kunci utamanya.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah mau jam 11, artinya Denny harus pamit dulu. Terima kasih yang udah dengerin dari jam 8 tadi ya, teman Pro 2 ya. Kita ketemu lagi besok. Denny bakal siaran dari jam 3 sore, teman Pro 2 jam 5 lebih tepatnya ya, teman Pro 2 ya. Karena ada rangkaian acara terlebih dahulu. Nanti besok bakal ada Indonesia Top 20, ada International Top 20, dan juga ada Music Trainer, teman Pro 2 ya. Jadi kita ketemu lagi besok ya. Kalau gitu, Denny pamit. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ya.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: tertempel kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
2: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
3: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Jumat 31 Juli 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2.

Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2. Kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam untuk hari ini Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio, kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, atas segala karunia, atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kita hantarkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at, kepada pengikutnya hingga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam hidup ini, seseorang yang punya ketinggian iman akan selalu bersyukur dan mensyukuri apa yang menjadi kehidupan dalam dirinya, apa yang menjadi qada dan qadar dalam kehidupannya, sehingga apapun yang menjadi bagian dari hidupnya adalah sesuatu yang disyukurinya sebagai nikmat yang terbaik bagi hamba-hambanya. Di dalam surat Al-Kautsar, jelas Allah memberikan satu pandangan, satu gambaran tentang aspek rasa bersyukur. Di mana Allah menyatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, yaitu nikmat yang banyak, nikmat yang besar. Sebagian tafsir memberikan gambaran ini adalah nikmat sungai-sungai di surga yang akan Allah berikan kepada nabi dan orang-orang yang beriman. Tapi secara umum al-kautsar, sesuatu yang banyak di sini adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan kita. Kita diberi nikmat sehat, kita diberi nikmat usia, kita diberi berbagai kemudahan. Dan itulah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan banyak sekali nikmat yang tiada terhitung yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas berbagai curahan rahmat nikmat yang Allah hantarkan dalam kehidupan kita, maka selayaknya seorang yang beriman itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat selanjutnya adalah merupakan wujud rasa syukur itu. Bagaimana kita atas rahmat, atas nikmat yang Allah berikan, maka kita bersyukur dengan cara fasholli li rabbika. Maka salatlah kepada Rabbmu. Maka salatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk rasa syukur kita adalah dengan salat. Bentuk rasa syukur kita adalah dengan memperbaiki sholat, adalah dengan meningkatkan kualitas sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah bentuk rasa syukur yang sesungguhnya. Tidak cukup dengan sholat, tapi wanhar, tapi juga perintah untuk kita berkorban. Secara khusus, kita berkorban di hari raya Idul Kurban. Secara umum, kita berkorban dengan waktu, tenaga, harta, pikiran untuk menghidupkan agama Allah, untuk menegakkan perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita. Sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan sholat, adalah dengan berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah bentuk syukur yang sesungguhnya. Sebagian di antara kita pada saat mendapatkan nikmat Allah, entah berupa keberhasilan, entah berupa kesuksesan, atau berupa kemenangan-kemenangan, Tidak sedikit di antara kita yang kemudian mengadakan syukuran, mengundang teman, mengundang tetangga untuk kita bersama-sama menikmati makanan sebagai syukuran. Selama itu suatu kebaikan, tidaklah menjadi masalah bahwa kita berbagi rizki, bahwa kita berbagi makanan, kita berbagi apa saja untuk atas kesuksesan kita, atas keberhasilan kita kepada teman, tetangga, dan saudara. Namun, itu belum menjadi syukur yang sesungguhnya. Kalau seseorang itu sudah sukses, kemudian seseorang itu berhasil, tapi dia tidak memperbaiki ibadahnya, tidak memperbaiki sholatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya dia belum bersyukur, walaupun sudah melakukan syukuran. Jadi, melakukan syukuran itu boleh, silakan saja, hanya bentuk rasa syukur yang hakiki, yang esensi adalah bagaimana seseorang selain dia melakukan syukuran sebagai upaya berbagi rizki satu sama lain, tapi seseorang meningkatkan sholatnya, meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak hanya itu, maka seseorang yang bersyukur kepada Allah, dia pun mencoba berkorban di jalan Allah, menghidupkan agama Allah, memberikan yang terbaik untuk syiar agama Allah dalam kehidupan kita. Kita mengenal satu ayat yang cukup populer, di mana Allah menyatakan, La in syakartum la azidanakum. Maka siapa yang bersyukur, siapa yang kalian itu bersyukur, maka Allah akan tambah bagi kalian nikmat atas apa yang Allah berikan. Jadi pada saat kita bersyukur, kita meningkatkan sholat kita, kita meningkatkan pengorbanan kita di jalan Allah, dan di saat hari raya kurban, dengan rizki yang kita ada dan kita mampu, kita pun berkurban sebagai syariat ibadah yang ditetapkan oleh Allah dalam Islam, yang merupakan sesuatu yang diwariskan dari Nabi Ibrahim, maka itu pun satu bentuk rasa syukur atas kesuksesan, keberhasilan, dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Maka pada saat kita bersyukur, dengan syukur yang sesungguhnya, tidak cukup dengan syukuran saja, Allah akan tambah nikmatnya. Tapi, wala in kafartum inna azabil lasyadid. Apabila kita tidak bersyukur, kita kufur, maka azab Allah sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Demikianlah satu tausiah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasannya. Aqulu qouli hadza astaghfiru li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wabashiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan.

0: pilihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
0: Dari

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Terbaik kamu. Teman Pro 2 mungkin ada di antara kamu semuanya yang memanfaatkan weekend pertama ini ya, di bulan Agustus sekarang ini, karena udah tanggal 1 ya, jadi weekend pertama gitu. Jadi teman Pro 2 mungkin ada yang ngabisin waktu pagi hari ini jogging kali ya, atau olahraga apa gitu, termasuk bersepeda teman Pro 2. Nah pertanyaannya, boleh gak sih kita minum produk berenergi setelah berolahraga sepeda gitu ya, terutama dengan jarak yang cukup jauh? Biasanya sebagian orang itu memilih konsumsi minuman berenergi ya, biar badannya itu balik seger lagi. Nah tapi boleh gak sih kebiasaan seperti ini, atau dianjurkan gak sih sebenarnya ya? Nah ini berdasarkan sejumlah penelitian dan rekomendasi pakar olahraga, minuman berenergi ini bukan pilihan utama ya buat pemulihan setelah bersepeda. Jadi sebaliknya, air putih atau mungkin kamu bisa beli minuman elektrolit dan makanan bergizi lebih direkomendasiin buat ganti cairan dan energi yang hilang tahun Pro 2. Nah ini informasinya dari para ahli American College of Sport Medicine ya. Individu dengan tekanan darah tinggi, penyakit jantung, gangguan irama jantung, ibu hamil, dan juga kamu-kamu nih teman Pro 2 yang sensitif sama kafein, sebaiknya hindarin minuman berenergi. Karena kandungan kafein dan gula tinggi bisa meningkatkan denyut jantung ya, dan juga tekanan darah di sebagian orang. Jadi gak ada anjuran khusus yang nyaranin nih minuman berenergi sebagai minuman pemulihan setelah kamu berolahraga. Nah kalau misalnya aktivitas kamu olahraganya adalah bersepeda kurang dari 1 jam ya, air putih sebenarnya udah cukup. Nah kalau misalnya naik sepedanya berlangsung lebih dari 1 jam, atau misalnya dilakuin kayak situasi cuaca panas gitu ya, mungkin kamu kesiangan. Nah itu minuman olahraga yang mengandung elektrolit lebih disarankan dibandingin minuman berenergi, karena bisa ganti cairan dan mineral yang hilang melalui keringat kamu teman Pro 2. Nah kenapa minuman energi ini gak dianjurin sebagai minuman pemulihan? Karena sebagian besar produknya kandungannya itu ada kafein, gula, atau bahan stimulan lain yang memang bisa meningkat kewaspadaan. Tapi gak dirancang buat ganti cairan badan kamu yang hilang setelah olahraga ya. Terus kalau misalnya kamu terus-terusan konsumsi ini, minuman berenergi itu tadi ya, bisa menyebabkan jantung kamu tuh berdebar, susah tidur, gelisah, sampai bisa meningkatkan resiko gangguan kardiovaskular pada individu tertentu. Jadi yang paling bagus kembali lagi air putih ya, ataupun minuman elektrolit kalau misalnya kamu keringatnya yang keluar itu lebih banyak. Nah terus jangan lupa konsumsi makanan yang mengandung karbohidrat dan protein dalam waktu sekitar 1 jam setelah kamu selesai olahraga. Terus juga penting ya istirahat yang cukup nih teman Pro 2. Kemudian setelah istirahat yang cukup, kamu bisa stretching ringan buat bisa bantu mempercepat proses pemulihan sehingga badan kamu itu ready buat dipakai aktivitas selanjutnya.

Selamat pagi teman-teman.

0: Pro 2. Kemarin ini kan tanggal 31 Juli 2026 ya, akhir bulan nih Jumat kemarin teman Pro 2. Nah, ada situasi yang gimana ya? Aduh, ini jangan sekali-kali dilakukan nih teman Pro 2 sebenarnya ya. Jadi kemarin ini tim pemadam kebakaran Satpol PP Kabupaten Kuningan ya menindaklanjuti laporan dugaan kebakaran yang ternyata palsu teman Pro 2. Jadi sebenarnya laporan ini udah bikin petugas mengerahkan personel dan armada ya ke lokasi yang katanya ada kebakaran. Nah, di tengah situasi meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran selama musim kemarau ini, berangkatlah tuh semua personelnya. Katanya kebakarannya dari laporannya diterimanya itu di sekitar bangunan kantor Sekretariat Hamidah Koordinator Kuningan ya, di jalan R.E. Marta Dinata Desa Balong, Kecamatan Sindangagung. Nah, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di lokasi dan koordinasi dengan pengelola setempat, petugas tidak menemukan adanya kebakaran ataupun bekas insiden kebakaran. Situasi dipastikan aman dan laporan tersebut ternyata adalah laporan palsu teman Pro 2. Ya, Kepala UPT Damkar Satpol PP Kabupaten Kuningan Andri Arga Kusuma menyayangkan ya adanya laporan bohong tersebut, karena tindakan iseng seperti itu bisa ganggu pelayanan darurat tahun Pro 2, terutama sekarang ini waktu semua personel lagi meningkatkan kewaspadaan menghadapi tingginya resiko kebakaran di musim kemarau. Jadi himbauannya adalah tolong jangan iseng ya atau main-main dengan laporan kebakaran. Sekarang ini lagi musim kemarau gitu ya, di mana potensi kebakaran sangat tinggi dan petugas disiagakan secara ketat seperti itu. Jadi memang setiap respon terhadap laporan kebakaran itu kan butuh pengerahan personel ya, perlu armada dan juga biaya operasional. Karena itu, kalau misalnya ada laporan palsu, dinilai buang waktu, tenaga, dan juga sumber daya yang seharusnya bisa digunakan untuk menangani kejadian darurat yang emang benar-benar terjadi, teman Pro 2. Jadi, Damkar Satpol PP Kabupaten Kuningan menghimbau buat kita semuanya dimanapun kamu berada deh, nggak cuma di Kuningan aja, tapi juga di Cirebon, mungkin ya di Indramayu dan sekitarnya, atau semua Indonesia deh teman Pro 2 ya. Jangan menggunakan layanan darurat secara tidak bertanggung jawab ya, karena penanganan kebakaran dan bencana lainnya jadi terganggu seperti itu. Aduh, tapi ini tidak diinformasikan ya, laporan palsunya itu apa? Apakah dari yang mungkin teleponnya itu dari anak kecil atau seperti apa gitu ya? Yuk teman-teman Pro 2, kita sama-sama bijaksana dalam menghadapi situasi yang seperti ini ya.
1: Mana? Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.